0: Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah. Penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsi, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya disuntikan pengabdian, saya sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini, program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
6: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, iya Pak, produktif. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan lebat.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
10: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan.

0: Fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
1: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa, dia juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
0: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
0: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng minyak sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Jadi beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
0: Kernel beras fortifikasi memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat, dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen, karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini.

0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di MTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di MTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
1: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayan, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayan menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlintas dan menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Pendengar, dalam program Alor pagi ini kami juga akan hadirkan satu informasi mengawali perjumpaan kita kembali dalam program Alor pagi ini. Dari Jakarta dikabarkan pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun, dan target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus menyisir ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia juga menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun, namun pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatan lebih realistis dan terukur. Erlangga juga menargetkan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan platform mulai dari 500 juta hingga 50 miliar atau lebih. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Dan setelah informasi ini, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda, dimulai dari Park Drive, Di Atas Awan, menemani aktivitas kita di pukul 8 lebih 31 menit di pagi hari ini.

0: Ya, gini amat ya dicuekin.
1: Udah hampir satu jam di sini, kok nggak ada orang sama sekali ya? Nggak ada yang aku kenal, nggak ada yang ngajak cerita, apalagi ngajak ngakak bareng. Ah, si Fadi mana lagi? Si Desi juga, kok nggak kelihatan sih dari tadi?
2: Mulai nih, nyindir.
1: Iya, dari tadi kan kita bareng.
3: Ah, gimana sih?
1: Oh, bareng saya atau bareng handphone?
4: Rawatlah ikatan kebersamaanmu sebelum makin berjarak.
5: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Tahukah Anda siapakah wartawan perempuan pertama di Indonesia yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional? Wartawan perempuan pertama di Indonesia asal Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi ditetapkan menjadi pahlawan nasional tahun 2019. Penetapan gelar pahlawan nasional itu diputuskan dalam pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dengan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019. Wartawan perempuan pertama tersebut yaitu Ruhana Kudus, yang pernah dua kali diusulkan Pemprov Sumatera Barat sebagai pahlawan nasional dari provinsi itu. Ruhana Kudus merupakan wartawan perempuan di Sumatera Barat yang lahir di Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto pada 20 Desember 1884. Ia hidup pada zaman yang sama dengan Kartini, di mana akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ia adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Ruhana bahkan turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Kiprahnya di dunia jurnalistik dimulai dari surat kabar Putri Hindia pada 1908 di Batavia yang dianggap sebagai koran perempuan pertama di Indonesia. Ruhana pun mempelopori berdirinya Dapur Umum dan Badan Nasional untuk membantu para gerilyawan. Hingga ajalnya menjemput, dia masih terus berjuang, termasuk ketika merantau di Lubuk Pakam dan Medan. Di sana, dia mengajar dan memimpin surat kabar perempuan bergerak. Kembali ke Padang, ia menjadi redaktur surat kabar radio yang diterbitkan Tionghoa Melayu di Padang dan surat kabar Cahaya Sumatera. Ruhana wafat pada 17 Agustus 1972 pada usia 87 tahun.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pagi, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Pendengar, tidak terasa kita sudah di pukul 9:24 dan ya seperti biasa aktivitas kita di pagi hari ini dan apapun yang kita kerjakan di pagi hari ini, semangat selalu untuk bekerja. Pendengar, di Alor pagi ini kami kembali hadirkan informasi-informasi yang tentunya kami kutip dari portal berita resmi rri.co.id. Pendengar, informasi ini dari Jakarta. Dikabarkan Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut ini bertujuan untuk mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis aman untuk dikonsumsi. Sudaryono juga menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Ia menyampaikan kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi, dan yang bau hanya sayurnya, harusnya tidak dikonsumsi semuanya. Seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ketika ditemukan indikasi tidak layak dikonsumsi. BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Pendengar, Sudaryono juga menekankan keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program

0: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
1: Wow!
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut.

pendengar, kami update satu informasi lagi di ruang dengar Anda, pendengar. Kantor Kesya Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan menindak kapal yang diduga melanggar notice to mariners atau NTM terkait penutupan sementara pelayaran ke sejumlah kawasan wisata di Taman Nasional Komodo. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stepanus Risdianto, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pelaku usaha pariwisata terkait adanya kapal yang tetap melakukan perjalanan ke kawasan yang ditutup. Ia menyebut saat ini terdapat 3 kapal yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran. Ketiga kapal tersebut terdiri dari 1 kapal cruise dan 2 kapal pinisi, yaitu Neptune dan Sea Safari 6. Namun Stefanus menegaskan laporan tersebut masih harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan adanya pelanggaran. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap nahkoda masing-masing kapal.

Pendengar, sementara informasi lainnya dari Alor dikabarkan Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris S mengingatkan masyarakat untuk selalu menghargai keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain saat berkendaraan. Ia menegaskan setiap pelanggaran lalu lintas berpotensi memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak serius bukan hanya bagi pengendara tetapi juga keluarga korban. Menurut Aris, masyarakat perlu memahami bahwa kecelakaan lalu lintas dapat mengubah kehidupan keluarga, terutama ketika korban merupakan tulang punggung yang memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak. Ia mengajak masyarakat membangun budaya tertib berlalu lintas dengan menanamkan kesadaran diri. Menurutnya juga, keselamatan akan lebih mudah diwujudkan apabila setiap orang memiliki komitmen untuk menaati aturan yang sudah ditetapkan. Pendengar, Aris juga mengingatkan dampak kecelakaan juga dapat dirasakan anak dan keluarga korban yang kehilangan tulang punggung keluarga. Karena itu ia meminta masyarakat berpikir panjang dan manusiawi sebelum melakukan tindakan yang berisiko di jalan raya. Kasat Lantas Polres Alor berharap seluruh masyarakat, terutama para orang tua, dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor.

Oke, pendengar, satu informasi terakhir dalam perjumpaan kita di program Alor pagi ini, karena kita juga sudah ada di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program siaran dari Pro 1 RRI Attambua untuk siang ini. Karena itu saya hadirkan lagi kembali satu informasi di ruang dengar Anda, pendengar. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas. Peresmian di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Timur pada hari ini, 13 Agustus 2026. Kegiatan ini mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, ini yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan pendengar, Menteri Prasetyo mengatakan Molinas akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekadar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan. Ekosistem tersebut akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai infrastruktur, charging dan baterai sweeping, pembiayaan dan distribusi. Menteri Prasetyo berharap pembangunan ekosistem ini dapat memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri. Ia juga berharap dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Pendengar, lebih lanjut, ia menjelaskan pembangunan motor listrik akan diarahkan untuk mendukung ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap BBM dan peningkatan pemanfaatan energi listrik. Menurutnya, peresmian Molinas akan menjadi titik awal dari proses pembangunan ekosistem motor listrik nasional yang perlu dilanjutkan secara bertahap dan terukur. Berikan informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses di portal berita resmi kita rri.co.id. Dan tentunya informasi ini juga mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari

0: perspektif medis dan tumbuh kembang, menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Ya, di pancar luaskan dari Graha Siar LTRI Tambua Nyela Program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar, senang sekali saya Trisa Maniat kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa di Tambua Siang untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Ya, pendengar, masalah hukum seringkali membuat masyarakat merasa bingung, khawatir, bahkan takut ya, terutama terkait biaya konsultasi yang membayangkan mahal ya. Namun tahukah Anda pendengar bahwa Kejaksaan Negeri Belu khususnya memiliki layanan pos pelayanan hukum gratis untuk masyarakat. Nah, untuk membahas lebih dalam bagaimana cara mengaksesnya dan apa saja manfaatnya, topik kita di Jaksa Menyapa kali ini adalah mengenal pos pelayanan hukum gratis kejaksaan. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita, yaitu Pak Iputu Andika Senjaya SH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belu. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang pendengar Radio RRI.
0: Baik, kabarnya sehat yang pastinya ya, Pak Jaksa ya.
1: Sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak di kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya sibuk sekali ya, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk bisa memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Terima kasih, Pak.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, Pak Jaksa, izin boleh di awal ini dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya apa sih pos pelayanan hukum gratis kejaksaan ini dan apa latar belakang atau alasan utama dibentuknya program ini?
1: Baik, bahwa di Kejaksaan Negeri Belu khususnya itu kami punya program pos pelayanan hukum atau pos yakum, di mana pos yakum ini adalah layanan resmi yang dikelola khususnya bidang perdata dan tata urusan negara di Kejaksaan Negeri Belu, di mana pos ini adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk dapat berkonsultasi dan mendapatkan nasihat atau pertimbangan hukum langsung dari jaksa pengacara negara. Dan program ini juga hadir itu dalam hal untuk memperluas akses keadilan atau akses to justice dan juga untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk masyarakat.
0: Berarti siapa saja nih, Pak, yang diperbolehkan untuk datang dan juga memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis dari Kejaksaan Negeri Belu ini, Pak? Apakah ada kriteria khusus?
1: Untuk siapa saja yang bisa atau memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis ini, itu untuk layanan ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari masyarakat umum, pedagang, petani maupun pelaku UMKM. Untuk masyarakat yang membutuhkan penjelasan hukum khususnya terkait aspek hukum perdata dan tata usaha negara.
0: Gitu. Oke, ada kriteria khusus mungkin?
1: Untuk kriteria khusus sih di sini untuk yang bisa memanfaatkan layanan konsultasi hukum memang dibuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk apa yang bisa dijelaskan atau bisa dikonsultasikan itu terkait dengan aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Jika masyarakat ingin hadir untuk berkonsultasi terkait hukum pidana, itu bisa kita arahkan alur-alur yang bisa ditempatkan terkait penyelesaian hukum pidana, kemana arahnya, kita akan jelaskan alur-alur proses penyelesaian pidana seperti itu.
0: Baik. Selain masalah hukum tadi yang sudah digambarkan, apalagi nih masalah hukum lain yang bisa dikonsultasikan di pos ini, misalnya ada semacam urusan tanah atau utang piutang, warisan, sengketa keluarga atau masalah lainnya, apa tuh, Pak?
1: Ya, untuk fokus dari pos pelayanan hukum gratis di kejaksaan ini memang lingkupnya itu di hukum perdata dan tata usaha negara. Jadi baik itu masalah tanah seperti sengketa batas tanah, kepemilikan sertifikat, proses jual beli itu bisa dikonsultasikan, utang piutang, hukum waris, terus terkait juga sengketa perjanjian juga bisa dikonsultasikan ke Kejaksaan Negeri Belu khususnya bidang perdata dan tata usaha negara.
0: Oke, okay. Mungkin banyak masyarakat ragu nih ya, karena takut ada biaya tersembunyi. Apakah kemudian pelayanan ini benar-benar 100% gratis tanpa biaya apapun, termasuk biaya administrasi, Pak?
1: Betul-betul, ini pure memang program gratis, tidak ada pungutan apapun, baik itu biaya administrasi, pendaftaran, imbalan. Bahwa ini juga salah satu bentuk komitmen kami di kejaksaan, khususnya bahwa kejaksaan itu benar-benar penuh dalam memberikan komitmen pelayanan publik yang bersih, transparan, bebas dari pungutan liar dan maupun gratifikasi, seperti itu.
0: Jadi dipastikan ya 100% gratis dan bebas yang namanya, yang tidak kita inginkan itu. Jadi masyarakat tidak perlu ragu dan takut ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini gratis bukan berarti lalu asal-asalan saja nih. Jika masyarakat ingin berkonsultasi, syarat atau dokumen apa saja nih yang wajib mereka bawa saat datang?
1: Syarat itu tentunya pertama yang paling penting itu identitas diri, baik itu KTP atau SIM atau kartu keluarga. Nah, untuk terkait dengan permasalahan hukum yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan, tentunya juga masyarakat dulu kiranya membawa dokumen-dokumen pendukung seperti berkas-berkas terkait yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang ingin dikonsultasikan, serta bisa membawa juga catatan kronologi atau urian singkat kejadian secara tertulis, atau misalkan tidak sempat juga membawa secara tertulis, bisa dijelaskan nanti ketika bos konsultasi langsung dijelaskan secara lisan agar memudahkan kami khususnya jaksa pengacara negara dalam memahami seperti itu.
0: Oke, baik. Bisa mungkin sedikit gambaran langkah-langkah atau alur yang harus dilalui oleh masyarakat ya, begitu jika masyarakat ingin meminta bantuan atau konsultasi hukum?
1: Untuk alur sendiri, masyarakat bisa sebenarnya kami di Kejaksaan Negeri Belu itu punya pos pelayanan hukum, baik itu bisa datang langsung ke kantor, akan langsung di konsultasikan kepada jaksa pengacara negara. Dan yang kedua, kami juga punya pos pelayanan hukum di Hall Pelayanan Publik. Jadi masyarakat juga bisa hadir ke sana, nanti akan langsung diberikan proses hukum oleh jaksa pengacara negara. Dan juga tak lupa kami juga punya program yang apabila masyarakat berhalangan hadir, kami punya program Halo JPN. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses website Halo JPN. Di sana langsung masyarakat bisa memilih Kejaksaan Negeri Belu dan menuangkan identitas dirinya dulu pertama, lalu permasalahan hukumnya, dan langsung akan dijawab oleh jaksa pengacara lewat website tersebut.
0: Ini sangat-sangat dimudahkan sekali ya.
1: Jadi ini benar-benar program yang selain juga masyarakat bisa langsung tatap muka atau hadir langsung untuk langsung mendengarkan advice hukum dari jaksa pengacara negara, untuk masyarakat yang juga berhalangan mungkin jauh atau terhalang akomodasi dan lain-lain, bisa juga langsung mengakses lewat website JPN.
0: Oke, baik ya. Jadi masyarakat selain datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Belu, bisa juga menikmati layanan secara online ya, maupun ada juga kah kalau sampai ke desa-desa atau kecamatan begitu, ada program mungkin sebulan sekali atau triwulan sekali begitu menjangkau, karena kadang-kadang kalau misalkan mau ke sini transportasi seperti tadi sampaikan Pak, kalau mau pakai online pun mungkin agak sedikit terkendala jaringan. Apakah juga ada sistem jemput bola gitu Pak?
1: Untuk sistem ke desa-desa itu, selain juga di bidang pendata tata usaha negara, kami juga di bidang intelijen juga punya peluang hukum itu ke sekolah-sekolah di daerah-daerah. Jadi anak-anak pun bisa juga konsultasi untuk ke desa-desa itu. Kami punya program jaga desa. Nah, di situ biasanya kami juga menyelipkan terkait memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Namun khususnya terkait dengan pos pelayanan hukum gratis Kejaksaan Negeri Belu itu, kita punya dua pos, yaitu ada di MPP sama bisa langsung datang ke kantor. Dan apabila seperti tadi yang saya jelaskan, terkendala akomodasi, transportasi, ya itu bisa dengan sangat mudah mengakses lewat website Halo JPS gitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Nah, isu kerahasiaan sering jadi keprihatinan warga, Pak. Apakah setelah berkonsultasi, kerahasiaan identitas dan masalah hukum masyarakat terjamin, Pak?
1: Sangat pasti. Pasti dijamin untuk kerahasiaan identitas, bahkan permasalahan hukumnya pun pasti terjamin kerahasiaannya. Karena kami kan jaksa juga berpatokan dengan kode etik perilaku jaksa, jadi kami benar-benar menyimpan atau menjalankan terkait dengan prinsip kerahasiaan pelayanan data pribadi, dokumen serta isi pembicaraan dalam konsultasi itu pasti dijamin kerahasiaannya. Jadi untuk masyarakat tidak perlu ragu.
0: Baik. Nah, jika ternyata masalahnya harus berlanjut hingga ke meja hijau atau pengadilan, apakah juga kemudian tim jaksa di pos pelayanan hukum ini juga bisa memberikan pendampingan hukum, Pak?
1: Nah, terkait dengan pendampingan hukum ke masyarakat, itu kami terkait pos pelayanan hukum, peran dari jaksa pengacara negara itu fokus pada konsultasi, nasihat, dan tindakan non-litigasi atau di luar pengadilan. Jadi JPN tidak bisa bertindak sebagai pengacara pribadi masyarakat seperti itu. Jadi fungsi dari JPN itu memang fokusnya adalah lebih ke khususnya di program pos pelayanan hukum gratis ini adalah tindakan non-litigasi. Dan hal ini juga untuk menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan seperti itu.
0: Tapi adalah istilahnya bekal bagaimana nanti entah lanjut proses selanjutnya itu juga biasanya cukup sangat membantu masyarakat begitu ya, Pak. Oke, berdasarkan catatan
1: alur-alurnya. Jadi nanti alur-alurnya atau bagaimana penyelesaiannya pun baik itu dari sisi segi perdata dan tata usaha negara dari hasil konsultasi pasti kita akan jelaskan nanti baiknya ibu atau bapak yang hadir, masyarakat yang hadir itu langkah apa yang harus ditempuh. Nah, nanti pasti akan ada advice hukum dari JPN untuk masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, berdasarkan catatan Kejaksaan Negeri Belu sejauh ini, Pak, kasus atau masalah hukum apa yang paling sering dikonsultasikan oleh warga?
1: Untuk permasalahan yang dikonsultasikan ini dari data yang kami himpun itu dari bidang perdata tata usaha negara itu kebanyakan terkait pertanahan sih, baik itu tumpang tindih, bahan tanah, batas pekarangan, sertifikat seperti itu yang dikonsultasikan.
0: Baik, dalam pelayanan pos pos pelayanan hukum gratis kejaksaan ini sejauh ini tantangannya apa sih, Pak, atau kendala-kendala yang dihadapi?
1: Kalau kendala sih kami sebenarnya nggak ada kendala yang sangat signifikan untuk memberikan advice. Jadi untuk masyarakat yang merasa ada beberapa hal yang bingung terkait penyelesaian hukum khususnya bidang perdata dan tata usaha negara bisa langsung hadir ke JPN Negeri Belu atau bisa lewat website juga bisa. Jadi untuk kendala nggak ada sih, Mbak.
0: Ketika datang pertama disampaikan persyaratan seperti tadi identitasnya harus ada, masalahnya seperti apa, semua masyarakat kita cukup memahami itu ya.
1: Ya, betul.
0: Tapi biasanya kalau misalkan ini ya, ada penentuan waktu tidak sih? Maksudnya, ini konsultasi seperti ini ya, misalkan masih ada gantung karena datanya belum jelas, jadi kita belum bisa mengarahkan ini nantinya seperti apa. Biasa masyarakat itu apakah berlama-lama dulu atau nunda, atau memang sekali jalan mereka bisa langsung menyelesaikan gitu konsultasi hukumnya?
1: Jadi kalau terkait waktu, kita di Kejaksaan Negeri Belu itu khususnya pos pelayanan hukum gratis itu yang offline, yang hadir ke kantor maupun yang ke NPP itu sesuai dengan jam kerja kami, jam 7.30 sampai dengan jam 4. Jadi terkait dengan yang tadi dikatakan bahwa apakah ini bisa berlanjut konsultasinya, apakah bisa sekali jalan, nah itu tergantung dengan kronologi permasalahan dan berkas yang di bawah. Jadi itu tergantung dari partisipan. Yang kedua, apabila memang tetap terkendala terkait waktu, misalkan masih jam kerja masyarakat atau yang ingin hadir ke Kejaksaan Negeri Belu, untuk layanan website itu bisa dikonsultasikan kapan saja. Jadi masyarakat bisa konsultasi lewat website melalui Halo JPN itu kapan saja, di mana saja, bisa langsung berkomunikasi.
0: Baik, luar biasa, luar biasa. Oke, Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita saat ini, adakah pesan sekali lagi, ajakan atau imbauan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar RRI Atambua, juga kepada masyarakat Kabupaten Belu terkait kesadaran hukum dan juga pemanfaatan pos pelayanan hukum ini? Silakan, Pak.
1: Baik, bagi Bapak, Ibu, serta masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka, kami di Kejaksaan Negeri Belu mempunyai program pos pelayanan hukum gratis, yang dimana ini adalah bentuk wujud nyata komitmen kami kejaksaan hadir dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu terkait punya atau memiliki permasalahan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, bisa berkonsultasi kepada kami, dan kami akan memberikan advice hukum secara humanis dan juga solutif bagi masyarakat, seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktu, juga edukasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi pendengar RRI siang hari ini. Sukses terus untuk tugas-tugas di Kejaksaan Negeri Belu ya, Pak. Di lain kesempatan, kami nantikan lagi jaksa bisa menyapa kami. Terima kasih ya, Pak. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih.
0: Siap. Ya, pendengar RRI Pro 1 Atambua di mana saja berada, demikian perbincangan hangat dan informatif kita dalam program Jaksa Menyapa. Jadi, jangan ragu lagi jika Anda membutuhkan panduan atau konsultasi mengenai masalah hukum, manfaatkanlah pos pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Negeri Belu seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya, Pak Iputu Andika Sanjaya SH, selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belu. Sekali lagi, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di Jaksa Menyapa kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Malu homo ko, lajina malu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Ya, pendengar RRI Tamburi mana saja berada, selamat siang untuk Anda semua dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, kami update satu informasi untuk Anda, di mana adan pemulihan aset BPA Kejaksaan Agung menyelenggarakan lelang secara serentak tahun 2026. Kepala BPA Kejagung Patris Yusrianjaya resmikan penyelenggaran lelang serentak tahun 2026 pada Senin 10 Agustus 2026 lalu. Patris mengatakan lelang dilakukan dalam rangka menyambut peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dilaksanakan dari kantor BPA Kejaksaan di Jakarta secara hybrid bersama jajaran seluruh Indonesia. Menurutnya, lelang serentak ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan recovery is justice, pemulihan adalah keadilan. Keadilan tidak hanya diukur dari putusan pengadilan, tetapi sejauh mana kerugian negara dipulihkan serta dirasakan manfaatnya. Pemulihan aset adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan. Ia menjelaskan pelaksanaan lelang serentak ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, terhitung sejak Senin 10 Agustus 2026 sampai dengan esok Jumat 14 Agustus 2026. Adapun penjualan lelang dieksekusi melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sesuai wilayah Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan

0: hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar yang punya tamu di Bunda Saju Bradia, selamat menikmati suasana Anda di saat ini dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Semoga tetap bersemangat. Kembali kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id, Kementerian Transmigrasi mengubah paradigma pembangunan transmigrasi.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper

0: lapar. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan, akan tetapi proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
1: It's not a win.
0: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina cetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Mau kemarin harus kompetisi, kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi
3: lain? Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari antara 2 minggu untuk grafik, baru kita bisa mulai lagi.
2: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik, karena masih butuh waktu antisipasi ada jedera, itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik ya, teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3, nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak tahu waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Nah, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke. Nah, untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut, yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi. Sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Irang, karena sudah tim top dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambahan strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, yang diantisipasi nanti situasi game.
2: Okay. Sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
2: Nah,
3: ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke sana.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja, Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia. Ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya, di itu di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, misalkan dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita suruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Soekarni Kartowirjo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka. Mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah

Selamat siang pendengar setia Radio Republik Indonesia, Tambu dimana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambu. Pendengar, menjaga kebudayaan lokal seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil di pelosok desa ya. Dan kesempatan siang ini kita akan melintas sejenak ke Pulau Jawa, tepatnya di Dukun Cibun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya. Di sana semangat anak-anak muda dan warga lokal sedang membara untuk menyelamatkan tradisi membaca naskah kuno yang nyaris punah, Babat Pasir Luhur.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut.
1: Penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
2: Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. KPK akan memanggil ajudan Menteri Kehutanan serta Kapolres Kuansing untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan. PBB memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah Kota Jakarta Utara memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama menyusul insiden yang viral dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di Ancol. Laporan disampaikan Rian Suryadi.
3: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota Forkopimko Jakarta Utara dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia MUI dan sejumlah organisasi masyarakat memastikan penindakan tegas terhadap pelaku penista agama. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat memastikan sudah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas sektor menyikapi insiden yang diduga mengandung unsur penistaan agama dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di kawasan Ancol. Hendra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta Utara serta mempercayakan sepenuhnya penindakan hukum kepada para terduga pelaku atau mereka yang terlibat.
0: Perkembangan atau kejadian pada minggu malam yang lalu, kami Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut. Tentunya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada minggu malam. Makanya kemudian hari Seninnya sudah ada laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Utara.
3: Sementara itu, pelaksana harian PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito menuturkan pihak kepolisian sudah melakukan penanganan perkara sesaat setelah kejadian berlangsung. Ia menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam tahap pendalaman dengan mengacu pada ketentuan pasal 300 atau pasal 301 KUHP baru.
0: Untuk terduga pelaku penistaan, saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Orang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Dua yang kita arah penyidikan.
3: Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama unsur Forkopimko akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan ketentraman masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: proses pengembalian uang sekaligus menelusuri penyebab selisih nominal. KPK sebelumnya menyebut Soehardiman diduga menyerahkan uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada Raja Juli dalam sebuah pertemuan. Namun, uang yang dikembalikan Raja Juli kepada pihak pemerintah Kabupaten Kuansing disebut berjumlah 12 ribu dolar Singapura dan ada selisih 2 ribu dolar Singapura. Budi mengatakan penyidik membuka kemungkinan akan memanggil pihak yang mengetahui atau memfasilitasi pengembalian uang tersebut termasuk ajudan Raja Juli. Namun, Budi belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil maupun waktu pemeriksaannya, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana.
1: Pengembaliannya belum utuh. Pengembaliannya diduga hanya berkisar di angka 12 ribu Singapura dolar. Artinya ada selisih 2 ribu. Nah, selisih 2 ribu Singapura dolar itu tentu nanti penyidik akan disuruh, akan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut. Termasuk tentunya jika memang pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri itu difasilitasi atau ada pihak-pihak yang kemudian mengetahui proses dan mekanisme pemberian itu, pengembalian itu, maka penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
0: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Soehardiman Ambi, mengaku tidak mengetahui uang yang diberikan kepada pihak Kementerian Kehutanan.
2: Dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
3: Yang mana tuh?
2: Uang yang di dalam amplop itu.
3: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
2: Yang mana? Bapak yang ngasih. Kenapa bukan
3: dikasih,
2: Bapak?
3: Kenapa dikasih, Pak?
4: Bapak tahu isinya ya?
3: Kata isinya apa ya? Kata ya?
2: Katanya dolar, benar nggak?
3: Kata isinya apa ya?
0: Sebelumnya memang KPK menetapkan Soehardiman Ambi sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah di wilayah Kuansing. Dalam pemilihan pengisian jabatan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain berupa pengumpulan uang dari pemotongan SHU 914 anggota KUD Prima Sehati, di mana dana tersebut diduga digunakan untuk mengurus pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan. Kasus tersebut mencuat setelah Menhut Raja Juli Antoni mengakui menerima amplop dari Soehardiman di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Namun Raja Juli menyatakan amplop itu telah dikembalikan melalui ajudannya dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka perkara transfer pricing PT TPL yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung bersama Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung tadi malam. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
6: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan.
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan dua orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025. Anang mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 111 saksi dan ahli serta melakukan penggeledahan di berbagai tempat.
6: Tim penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kurang lebih 111 saksi, juga ahli, dan melakukan penggeledahan dengan penyitaan beberapa barang bukti, baik itu alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik, dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial BP dan SR.
7: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan kedua tersangka diduga membantu PT TPL untuk melakukan penurunan nilai pembayaran pajak sekitar 2 triliun rupiah.
8: Dan atas perbuatan tersebut, para tersangka telah menerima uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan

0: pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya dan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Taran nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah.
1: Saiful mengatakan untuk mempermudah proses penyidikan, para tersangka telah dilakukan penahanan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2026 sampai 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 364.000 pelaku UMKM di Provinsi NTT didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
3: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364.000 se-Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
4: Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ND, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunga yang sangat rendah, ketimbang Himbara, pelaku MK se-Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang. Kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan ini oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
4: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekranasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
6: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya. Bukan hanya nasional, tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
4: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Dekranasda Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 296 pelaku usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah lokal fokus pada pengembangan produk warisan budaya, kerajinan tangan, wastra, serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Sragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu, siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
8: Rusak itu sudah lama, Mas.
9: Dari tanah dulu.
8: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Sama tanah miring, daerahnya kan bloknya itu loh, Mas. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini tuh, karena karakter tanah. tapi sebaiknya jadi darah tuh. Kemarin saya juga pernah mendayai lampu temperikon itu. Keluar jemuan itu dan plafon ini kalau marek loh ya.
7: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapon bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
9: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu
7: guys. Ini sudah disampaikan ke dinas?
9: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru. Di sini saya tahun 2023. Kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu di rumah sudah runtuh yang atasnya.
7: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan Makassar memperkuat tracing TBC di 339 titik. Laporan Edwin Masud dari RRI Makassar.
10: Pemerintah Kota Makassar memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis TBC melalui gerakan tracing yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai langkah mempercepat penemuan kasus dan menekan penularan penyakit. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut tracing TBC merupakan strategi untuk mendeteksi kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera memperoleh penanganan. Dikatakan, pelaksanaan tracing akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Sebanyak 339 titik menjadi lokasi pelaksanaan dengan target 10 orang diperiksa pada setiap titik.
11: Bagian dari program aspek kita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kegiatan ini berjalan dan juga dirangkaikan dengan tes kesehatan gratis kepada masyarakat. Semua ini kita akan lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan di tracing dan setelah proses ini berjalan kita akan berharap bagaimana pula penanganan yang maksimal yang kita lakukan sehingga kita bisa menurunkan TBC yang ada di Kota Makassar.
10: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nursaida Sirajudin mengatakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak serumah masih menjadi tantangan utama.
12: Jadi harapan-harapan kita adalah yang kita siapkan 339 itu bisa berhentang di November di mana setiap kumpulan titik itu 100 masyarakat. Hari ini ada di beberapa titik, ya di beberapa titik di semua, intinya di semua kelurahan kelas 23 itu bergerak bersama mulai dari hari Senin kemarin. Kita bergerak bersama untuk bagaimana 339 ini bisa kita capai di minggu.
10: Untuk meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan akan memperkuat investigasi kontak serumah melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian terapi pencegahan.
2: Informasi dari luar negeri, PBB memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Dilansir dari Xinhua, Rabu 12 Agustus. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyebut, lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter air per orang per hari. Jumlah tersebut yang mencakup lebih dari separuh populasi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Jumlahnya jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat. Standar tersebut menetapkan kebutuhan minimum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci, dan memasak. Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
13: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
13: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
14: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
13: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya. Itu betul-betul atlet pembina, termasuk atlet mutasi pun harus jelas. Jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi, menyatakan dia atlet baru. Nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
15: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya, ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk provinsi Bali nantinya. Dia tidak hanya sekedar untuk kepentingan Pengprov sesaat, habis Pengprov tidak bisa digunakan, itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
14: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI Denpasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan ketan campur kelapa diiris nipis di atas tambah. Selamat datang wahai sahabat semua di Prodando, tempat kita bergembira ria. Oke, burung cendrawasih terbang melayang hinggap sebentar di pohon jambu. Kalau ngaku pecinta dangdut sejati, mari goyang bareng, jangan cuma diam bisu. Ya, senang sekali kita kembali bersama di program Prodangdut untuk edisi hari ini. Prodangdut, dangdut adalah kita. Ya, harapan terasa semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya terus semangat, semangat, dan semangat ya. Walaupun cuacanya lumayan panas teriknya ya, tapi karena indahnya pemandangan, indahnya yang kita lihat ya, ini bendera merah putih dengan gagah berani berkibar di udara, ditiup angin ya, ada lambe-lambe begitu. Jadi semangat kita ya, seolah semangat kita terus berkobar tentunya walaupun panas. Oke, di jam saat ini ya, pukul 14:33 waktu Indonesia Tengah, semoga semuanya sudah selesai makan siang. Kalau yang belum, yuk makan. Kalau yang sudah, kalau tidak kenyang, nah tambah toh. Oke, semangat untuk semuanya yang masih terus beraktivitas apapun aktivitasnya, yang pastinya yang di kantoran ya, di mana saja pokoknya tetap semangat. Baiklah, di program terakhir ini saya sudah siapkan kurang lebih 12 lagu untuk kebersamaan kita. Yang antaranya ada Baby Siapa Kamu, yang kedua ada Dari Ayu Tulus, yang ketiga ada Gia Kamu Halu, yang keempat ada Happy Santai Cuy, yang kelima ada Uci Karena Susah, yang keenam ada Sandrina Slow Respon, yang ketujuh ada Thomas Umpan Cinta, yang kedelapan ada Malagata Dokter Cinta, yang kesembilan ada Suranya Vitalvia dengan judul Untuk Apa ya, dengan tanya ya. Judulnya tanya, untuk apa, jadi tolong jawab dengan jujur. Yang kesepuluh ada Terima Chan Sambalado, yang kesebelas ada Yolanda Jangan Tinggalkan Aku, dan yang terakhir 12 ada Feni Kanan Kiri. Oke, mari gabung di SMS, di WhatsApp, di line telepon di nomor yang sama 0812 4601 0202, dan juga ya boleh gabung mulai dari sekarang. Dan saya mau kasih semangat untuk semuanya, tapi nanti sabar dulu ya biar tidak ada yang terlewatkan. Saya sapa dulu yang sudah gabung di line telepon. Selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Prodangdut, menjelang sore kita menonton apa nama Karnaval. Iya. Jangan tinggalkan aku.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Astaga.
2: Prodangdut adalah kita, lupa dong. Karnaval aja lupa.
1: Tidak apa-apa.
2: Sudah yang belum makan mau makan nih, udah lapar ini. Cepat. Okay, pulang kita nonton di Kuda Putih aja. Kita ini dari WK Timur sih, nggak bisa lewat. Jadi kita mampirnya di Kuda Putih aja kalau mau nontonnya.
1: Oke deh. Baik Mas Edi, lagunya jangan tinggalkan aku ya.
2: Tinggalkan aku. Tapi ini mau tinggalkan aku, soalnya mau nonton karnaval.
1: Ya. Oke, silakan salam-salamnya.
2: Spesial aja. Seperti putri ya. Yang cantik, yang tidak sombong, yang cantik. Oke, hati-hati belum ya.
1: Oke deh. Terima kasih Mas Edi yang lagi bersemangat ya, lagi nonton karnaval. Selamat menyaksikan ya, pokoknya bangga Indonesia. Ada warna-warni Indonesia di sana ya, walau berbeda-beda namun tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Banyak penampilan yang akan ditampilkan di sana. Oke, mungkin di Kota Keva, di Kota Betun, di Kalabahi juga mungkin hari ini ada jadwal yang sama seperti di Atambua, Kota Perbatasan, ada acara karnaval. Oke, yang nonton yang terlibat juga, semangat buat semuanya. Semoga semuanya akan berjalan dengan aman, lancar, penuh sukacita, penuh semangat. Iya, lagunya masih dinantikan saja ya, jangan tinggalkan aku. Dan silakan yang mau gabung 0812460102. Saya masih nantikan partisipasinya. Yang belum sempat gabung mungkin karena masih makan atau juga masih apapun itu, jangan apa ya, jangan pikiran. Dibawa santai ya. Buat apa susah ya? Buat apa susah? Pokoknya harus semangat selalu karena Pro Dangdut masih akan berlanjut hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore ya. Jadi semangat buat semuanya di sesi ini. Jika tidak ada lagi yang gabung, saya segera hadirkan lagu-lagunya, berikan semangat untuk Anda semuanya. Sekaligus lagu-lagu ini akan mengantar kita untuk di sesi Pro 2, di sesi kedua ya, Pro Dangdut adalah kita. Selain lagunya Mas Edi, mau saya spesialkan juga ada satu lagu untuk kebersamaan kita ya, Buat Apa Susah ke 10 ya, versi Koplo ya, Dangdut Koplo. Ini dia untuk semuanya, semangat terus.

aktivitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI Stasiun Produksi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita bedi kak.
1: Jadi ini dipilih.
0: Iya dipilih yang beginian.
1: Pilih itu. Terus masuk kembali di karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
0: Ya tergantung datang mobil membuang toh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
3: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
0: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
0: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
1: 3 bulan ya?
0: Iya.
1: Itu semua sampah plastik.
0: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik.
0: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
2: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
4: Ya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kawal lahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih begini ya.
4: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
2: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
5: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
6: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
2: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri, hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya, sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dan terbatasnya modal usaha. Sejumlah wisatawan keluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, 364 ribu pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Pelaku UMK itu masih dominasinya pada tatapan mikro. Dari 364 ribu Nusa Tenggara Timur, dominasinya adalah usaha mikro.
2: Untuk meningkatkan ekonomi UMKM, pemerintah melalui Bank Nusa Tenggara Timur telah menyediakan dana 1 triliun rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil survei, penyerapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, kepada RRI di Kupang mengatakan, pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ND, dan Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses dana KUR yang disiapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Bank NTT telah menyiapkan dana 1 triliun, tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunganya sangat rendah ketimbang Himbara. Pelaku UMK Nusa Tenggara Timur yang paling terbesar kan di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana-dana KUR yang disiapkan ini oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.
2: Peluang potensi UMKM dan kerajinan Nusa Tenggara Timur ditegaskan Ketua Dekra Nasda Asti Lakalena memiliki peluang bisnis untuk nasional dan internasional. Namun yang menjadi soal adalah mempertahankan mutu kualitas dan keberlanjutan produk.
3: Potensinya luar biasa, terutama kalau kita bicara tentang krianya ya. Bukan hanya nasional, tetapi itu juga internasional. Kita secara periodik menerima kunjungan dari wisatawan luar, itu mereka sangat tertarik. Kemudian kalau kita melakukan pameran misalnya di Jakarta, itu pasti salah satu yang diserbu. Tetapi memang masalah stabilitas kualitas, supaya mereka bisa mempertahankan mutu kualitasnya, itu yang menjadi permasalahan di kita juga. Kemudian masalah keberlanjutannya.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranasta Nusa Tenggara Timur berkolaborasi bersama Bank Indonesia membina 200 serta olahan pangan lokal unggulan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya, pendengar, pemerintah NTT menilai pameran pembangunan memberi efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain menjadi ruang promosi pembangunan, pameran ini diperkirakan menggerakkan transportasi, meningkatkan penjualan BBM, memperluas aktivitas parkir, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Pameran pembangunan yang dilaksanakan di pemerintah provinsi itu sudah evaluasi tahun lalu itu. Dalam evaluasi itu nampak sekali bagaimana multi efek ekonomi yang terjadi.
5: Pemerintah Provinsi NTT menyebut pameran pembangunan di Kota Kupang selama 10 hari mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang menampilkan hasil pembangunan, tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Alfonsus Theodorus, mobilitas warga diperkirakan meningkat, penjualan BBM dan aktivitas parkir ikut tumbuh, sementara pelaku UMKM berpeluang meraup penghasilan 2 hingga 3 kali lipat dari aktivitas harian. Mantan Kepala Baperida NTT ini mengakui adanya kritik terhadap pelaksanaan pameran. Akan tetapi, pemerintah NTT menegaskan manfaat ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama.
4: Jadi kalau saya umpama ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni. Tapi seremoni yang berdampak multi efek ekonomi. Itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di provinsi ini, termasuk kegiatan pameran ini, sebenarnya menjelaskan itu. Bisa saja ada yang mengkritisi, wajar, tidak apa-apa itu kritisi. Tetapi harus ingat, ekonomi satu daerah harus berjalan. Peran pemerintah di situ.
5: Gubernur NTT Melki Laklena kepada RRI menyampaikan bahwa UMKM harus didorong tumbuh pada setiap event, termasuk pameran pembangunan. Menurutnya, koperasi menjadi soko guru mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6: UMKM harus kita dorong, kan ekonomi kerakyatan toh. Jadi soko guru ekonomi kita adalah koperasi, dan koperasi itu adalah yang digerakkan dan kemudian bermanfaat oleh masyarakat luas. Dan hari ini salah satu bagian dari koperasi adalah yang juga menggerakkan kita semua adalah UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Dan menurut kami UMKM dan koperasi harus kita dorong bersama-sama sehingga nantinya itu betul-betul bisa di

0: Dampak sosial dan hiburan yakni memberikan edukasi layanan publik yang tersedia sebagai sarana rekreasi yaitu menjadi tempat hiburan rakyat yang murah dan menjadi kebanggaan daerah yakni meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, tokoh masyarakat Kabupaten Belu apresiasi penyelenggaraan kegiatan Lomba Semarak 17 Agustus yang diselenggarakan pemerintah daerah tahun 2026. Egy Araujo melaporkan.
2: Tokoh masyarakat Johannes Brekmans Ngarua mengapresiasi sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu dalam menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurut Johannes, berbagai kegiatan seperti gerak jalan dan parade kebangsaan tidak sekedar menjadi rangkaian perayaan HUT RI, tetapi juga memiliki nilai penting dalam mempererat kebersamaan dan memperkokoh persatuan masyarakat. Dirinya menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, serta meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu.
3: Ada partisipasi yang cukup besar ya, dari 37 anak-anak yang dengan usia pendidikan di bawah, dengan organisasi masyarakat dan etnis 107, jadi total 142 ya. Betul. Kalau nggak salah, dari saya dapat informasi. Dengan kegiatan-kegiatan di desa-desa, ada perlombaan-perlombaan tingkat RT, desa, mungkin tarik tambang ya. Kegiatan-kegiatan di dinas-dinas masing-masing, ataukah kegiatan di sekolah-sekolah, atau kegiatan yang diorganisasikan oleh OPD Dinas Pendidikan, atau dengan teman-teman yang terkait dengan pariwisata dan atau Deperindak ya, yang secara inheren saya melihat bahwa ini menunjukkan bahwa sinergitas kerja pemerintah Kabupaten Belu sangat impulsif dan sangat bagus gitu. Artinya mereka sudah punya pengalaman lewat kepala-kepala dinas yang berpengalaman ya, yang memimpin ini, sehingga mereka membuat rangkaian acara yang sangat bagus.
2: Di akhir penyampaian, Johannes Brekmans meminta agar kegiatan menyongsong 17 Agustus yang dilaksanakan tahun 2026 bisa kembali diadakan di tahun-tahun mendatang dengan lebih meriah.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore dan siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, Senin 10 Agustus 2026 mengakibatkan seorang penumpang meninggal dunia. Laporan Stefani Libu.
4: Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, melibatkan sepeda motor Honda CBR nomor polisi EB6731 yang dikendarai seorang pria berinisial SW 30 tahun dengan membonceng seorang perempuan berinisial FTD PT 26 tahun. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor bergerak dari arah Kalabahi menuju Kalunan. Sesampainya di Jembatan Belvai, pengendara diduga mengalami remblong saat melintasi kondisi jalan yang berkelok dan menurun tajam. Akibat rem tidak berfungsi, sepeda motor kemudian menabrak jembatan. Penumpang yang dibonceng terjatuh dalam jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kedua korban kemudian dievakuasi dan dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di Puskesmas Mataru, penumpang berinisial FTDPT dinyatakan meninggal dunia.
5: Memang kondisi jalan di TKP itu berkelok-kelok dan menurun tajam. Jadi dugaan sementara kendaraan yang dimodifikasi, sepeda motor yang dimodifikasi itu mengalami remblong. Karena memang di situasi seperti itu kita mengandalkan penggunaan rem yang tanpa menggunakan engine brake memang sangat sulit bisa menyebabkan remblong. Dan akibat dari remblong tersebut, sepeda motor menabrak jembatan sehingga penumpang yang dibonceng itu terjatuh ke dalam jurang yang kurang lebih kedalaman 15 meter. Dan sesaat setelah kejadian, untuk korban dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke rumah sakit, namun sesampai di Puskesmas Mataru, penumpang meninggal dunia.
4: Ibtu Muhammad Aris menghimbau masyarakat khususnya

0: kendaraan sepeda motor untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati ketika melintas jalan berkelok dan turunan tajam, serta menggunakan teknik pengereman yang tepat untuk mengantisipasi resiko remblong. Ia juga mengingatkan pengendara dan penumpang agar selalu menggunakan helm saat berkendara dalam keadaan tersebut. Ia mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna mencegah terjadi kecelakaan serupa. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
1: Berita terakhir, pendengar, sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Benan.
2: Selamat sore pendengar, berikut kami sampaikan informasi hasil pertandingan turnamen sepak bola Budi Arta Mandiri atau BAM Cup 2026 yang dimulai tadi jam 14.30 Baranusa FC vs Roda FC dengan skor akhir 2-1. Baranusa FC berhasil mengamankan kemenangan tipis dengan skor 2-1 atas Roda FC dalam pertandingan BAM Cup 2026. Hasil ini menjadi catatan penting bagi Baranusa FC dalam perjalanan mereka di turnamen. Demikian informasi skor pertandingan BAM Cup 2026. Tetap ikuti informasi dan hasil pertandingan selanjutnya.
3: Wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju kampung adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
4: Diadakan listrik, ya. Listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam dari pagi sampai malam gitu sih. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya, Pak ya.
5: Oh iya.
4: Ya, betul, sinyal internet supaya biar ada, biar pembayaran tuh bisa dari kris atau enggak hanya cash gitu.
3: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di kampung adat Benda. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
6: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari WiFi atau tower gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung negara ini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
3: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi kampung adat Benda melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ngada. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 364.000 pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Sejumlah wisatawan keluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena di Kabupaten Ngada. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda, biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 17.39 saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
1: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, saatnya kami sampaikan warta berita. Tetap bersama kami.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Sambut HUT ke-81 kemerdekaan RI dan DIM 1605 Belu mengajak jaga Kamtibmas kobarkan nasionalisme. Polres Alor mengajak masyarakat membangun budaya tertib berlalu lintas dengan saling menghargai demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, sambut HUT ke-81 RI dan DIM 1605 Belu mengajak jaga Kamtibmas kobarkan nasionalisme.

0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Komandan Kodim 1605 Belu, Letkol Arhanud Aristo Ardianto mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi Kamtibmas serta memperkuat semangat nasionalisme dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Ardianto mengatakan sebagai salah satu garda terdepan dan benteng pertahanan negara di wilayah perbatasan, mengajak seluruh lapisan masyarakat dan seluruh unsur untuk bersama-sama memperkokoh rasa cinta tanah air, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, serta terus mempererat persatuan dan kesatuan. Menurutnya terdapat sejumlah hal penting yang dapat dilakukan masyarakat untuk terus menggelorakan semangat nasionalisme, yakni dimulai dengan mengibarkan bendera merah putih dan atribut kemerdekaan selama bulan kemerdekaan. Pengibaran bendera merah putih dinilai tidak hanya simbol peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta kebanggaan terhadap identitas kebangsaan.
1: Dalam rangka menyambut dan juga memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, kita semuanya selaku garda terdepan dan benteng pertahanan bangsa di wilayah perbatasan RI-RDTL, dengan hormat dan dengan bangga saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh unsur untuk terus memperkokoh rasa cinta tanah air kita, menjaga kedaulatan Republik Indonesia, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam rangka HUT ke-81 ini, terutama pertama adalah kita terus mengibarkan bendera merah putih sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Mari kita meriahkan, kibarkan bendera merah putih dan gunakan atribut-atribut kebangsaan sehingga menambah rasa kecintaan kita kepada negara yang sangat kita cintai bersama ini.
0: Selain itu, dirinya juga mengajak semua untuk bersama-sama menjaga ketertiban

0: masyarakat membangun budaya tertib berlalu lintas dengan saling menghargai demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
1: Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris kembali mengingatkan masyarakat agar selalu menghargai nyawa sendiri dan orang lain saat berada di jalan raya. Ia menegaskan, setiap pelanggaran lalu lintas berpotensi memicu kecelakaan yang berdampak besar bagi pelaku maupun korban.
2: Kita harus menghargai, di jalan raya itu kita harus menghargai nyawa orang lain. Kita harus berpikir, ketika terjadi kecelakaan, ada pelanggaran yang saya buat dan menyebabkan kecelakaan, kita harus memikirkan nasib orang itu, nasib diri kita. Apalagi kita sebagai tulang punggung keluarga, ataupun lawan kita itu sebagai tulang punggung keluarga. Apa yang anak-anaknya mereka makan? Apa yang istri anaknya mereka makan? Itu mereka sekolah. Ketika tulang punggungnya mereka itu mengalami kecelakaan. Kalau mungkin dia lecet-lecet tidak masalah, tapi kalau sampai dia meninggal. Saya bukan mau menyinggung masalah beda. Kasihan. Kita lihat orang yang anak-anak yang menjadi yatim, bahkan yatim piatu akibat kecelakaan.
1: Ia mengajak semua pihak untuk membangun budaya saling menghargai di jalan raya. Menurutnya, ketertiban merupakan syarat utama terciptanya keselamatan dan kelancaran saat berlalu lintas di Kabupaten Alor.
2: Dan semua orang kalau berpikir ingin selamat, saya rasa kecelakaan dan pelanggaran itu tidak akan pernah. Nah, itu yang kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kita harus membangun image untuk diri sendiri, pemahaman untuk diri sendiri untuk menghargai. Menghargai nyawa saya dan menghargai nyawa orang lain. Kita harus berpikir panjang, kita berpikir manusiawi. Andai itu terjadi di diri saya yang kenapa-kenapa, anak saya bagaimana, ataupun kena di keluarga kita, keluarga saya itu bagaimana. Harus kita bangun terus.
1: Ibtu Muhammad Aris berharap seluruh masyarakat Alor, terutama para orang tua, dapat bekerja sama dengan Polres Alor untuk menekan angka kecelakaan. RRISP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, semarak kemerdekaan di Belu tidak sejalan dengan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Kebersihan lingkungan perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama, terutama di tengah maraknya berbagai kegiatan masyarakat yang digelar oleh pemerintah daerah dalam rangka menyemarakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan salah seorang masyarakat WK Timun, Mateus Bria, yang menyayangkan masih banyak sampah plastik berserakan di sejumlah ruas jalan setelah pelaksanaan berbagai kegiatan, mulai dari festival, gerak jalan, hingga karnaval. Menurut Mateus, antusiasme masyarakat dalam mengikuti dan menyaksikan berbagai kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan patut diapresiasi. Namun semarak berbagai kegiatan tersebut seharusnya diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ia menilai sampah plastik, terutama bekas kemasan dan botol minuman, masih sering dibuang sembarangan sehingga membuat lingkungan terlihat kotor dan menyulitkan petugas kebersihan yang harus bekerja lebih keras. Mateus mengatakan persoalan kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya harus tumbuh dari setiap individu. Ia menambahkan pemerintah sebenarnya telah berupaya menyediakan tempat atau kotak sampah di seluruh lokasi kegiatan, namun fasilitas tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya. Menurut Mateus, semarak kemerdekaan hendaknya tidak hanya terlihat dari ramainya berbagai kegiatan, tetapi juga tercermin dari kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai masyarakat, Mateus berharap kesadaran perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, dan pihaknya pun mengajak untuk menjadikan momentum perayaan kemerdekaan sebagai kesempatan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Erlia Tambua, VBLD melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pariwisata menyiapkan Wisma Raya kedua dengan berbagai kegiatan menarik di tiga lokasi. Reporter Stefani Libu kembali menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pariwisata akan kembali menggelar event Wisata Maju Rakyat Sejahtera atau Wisma Raya untuk kedua kalinya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan kegiatan tersebut akan berlangsung selama sepekan, mulai 9 hingga 14 September 2026. Ia menjelaskan pelaksanaan Wisma Raya tahun ini dipusatkan di tiga lokasi. Titik pertama berada di Stadion Mini Kalabahi yang menjadi lokasi Gema Wisma Raya, pasar UMKM serta kegiatan gastronomi yang menampilkan berbagai produk khas Alor seperti tenun ikat, gerabah, kue rambut, kue kapur, dan aneka kuliner lainnya. Lokasi kedua berada di Batu Nirwala yang akan menjadi tempat pelaksanaan lomba panah tradisional. Kegiatan tersebut akan melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Alor sebagai upaya melestarikan, memperkenalkan sekaligus melestarikan tradisi dan budaya lokal kepada masyarakat luas. Sementara lokasi ketiga berada di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, yang pelaksanaannya akan dipadukan dengan event Alor Diving atau Aladin. Sejumlah kegiatan yang digelar antara lain lomba pancing mania, dayung perahu tradisional, tarik tambang perahu naga, lomba menangkap ikan terbanyak, foto bawah laut, serta pasar UMKM yang dipadukan dengan pasar tradisional desa selama 3 hari.
2: Pemerintah dari Kabupaten Alor melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Alor akan menyelenggarakan event Wisma Raya Wisata Maju Raya Sejahtera kali kedua, karena akan buat semeriah beratnya, kami akan melaksanakan selama sepekan. Kegiatan ini kami akan laksanakan mulai dari tanggal 9 sampai dengan 14 September tahun 2026 berlokasi pada 3 titik.
1: Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Alor dan wisatawan Alor untuk hadir dan menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan tersebut. Ia berharap Wisma Raya kedua dapat berlangsung meriah sekaligus menjadi momentum untuk mempromosikan potensi wisata, kuliner, serta budaya dan ekonomi kreatif Kabupaten Alor kepada masyarakat Indonesia. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

0: Perumda Air Minum Kabupaten Belu menghadapi kemarau panjang, kendala pelayanan kepada masyarakat pelanggan lantaran debit air berkurang.
1: Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manek mengatakan terdapat 7 sumber mata air selama ini dikelola untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat pelanggan dari sumber air yang ada. Namun pengelolaan belum mampu menjawab kebutuhan air bersih bagi masyarakat pelanggan. Hal ini lantaran memasuki musim kemarau panjang, sumber air yang ada debit air mulai berkurang drastis. Kendala lain pelayanan sedikit terhambat diakibatkan bertambahnya pelanggan. Pihaknya tidak bisa memberikan pelayanan distribusi air bersih secara optimal untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat.
2: Sumber mata air kita yang aktif itu ada 7, Lahurus, Molos Oan, WOE, WUTU, Ipahekrik, Tirta. Kebetulan sumber-sumber kita ini airnya pas musim kemarau debitnya berkurang. Kemudian dengan bertambahnya pelanggan dan air semakin kurang, kestabilan sumber air dan sumber yaitu 180 hijauan. Yang berikut kita juga lagi berupaya sehingga molos, kita juga belajar molos puan, yaitu kan dari balai. Kalau balai bisa membantu, saya yakin ketersediaan air baku di Kota Tambua ini harus terlayani dengan baik.
1: Ia menyebut untuk menjaga kestabilan pasokan air bersih, salah satu upaya jangka panjang adalah dengan merawat lingkungan alam, menanam sebanyak mungkin anakan pohon di sekitar sumber mata air. Memberikan manfaat besar ketersediaan air bersih menjawab kebutuhan untuk keberlanjutan hidup.
0: Bupati Belu melepas peserta parade kebangsaan di Kabupaten Belu. Ega Raujo melaporkan.
3: Bupati Belu Willy Bernuslai melepas puluhan peserta parade kebangsaan Kabupaten Belu dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan RRI, parade tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai jenjang pendidikan dengan melibatkan ratusan anak. Para peserta tampil dengan beragam jenis pakaian, mulai dari pakaian adat daerah hingga pakaian profesi. Keikutsertaan para pelajar dalam parade kebangsaan ini menjadi salah satu bentuk semangat nasionalisme sekaligus momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara sejak usia dini. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Bernuslai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anak-anak yang telah berpartisipasi dalam parade kebangsaan tahun ini. Bernuslai berharap keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Belu. Bupati Belu juga berharap generasi emas Kabupaten Belu memiliki semangat juang yang tinggi sebagaimana semangat yang telah ditunjukkan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Willy Bernuslai menyampaikan bahwa semangat perjuangan perlu terus diwariskan kepada generasi penerus agar nilai-nilai kebangsaan tetap tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di Kabupaten Belu. Parade kebangsaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menghadirkan suasana semarak kemerdekaan di tengah masyarakat Kabupaten Belu.
0: Beralih ke berita luar negeri, Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa 11 Agustus menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan, tulis Reuters dalam laporannya. Hal itu pun memicu protes dari pemerintah Taiwan, demikian dilansir dari Taiwan News. Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Rabu mengecam rencana latihan militer Tiongkok di perairan sebelah timur Taiwan yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Sementara itu, TNI Angkatan Laut merespons kabar rencana passing exercise melalui pernyataannya Rabu 12 Agustus. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Ruda 2026 dari Vladivostok, Rusia akan melakukan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Unggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi Navy secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Tunggul ikut menyebut passing exercise juga merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilaksanakan oleh Angkatan Laut di dunia. Hal itu menurutnya sebagai wujud Naval Brotherhood atau Ikatan Persaudaraan Antar Angkatan Laut serta Diplomasi Maritim yang melekat pada kapal perang. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sambut HUT ke-81 kemerdekaan RI dan di 1605 Belu mengajak jaga Kamtibmas kobarkan nasionalisme. Polres Alor mengajak masyarakat membangun budaya tertib berlalu lintas dengan saling menghargai demi menekan angka kecelakaan di jalan raya. Saya Inti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan Indonesia Cerdas.

dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua pukul 18.39 menit. Selamat malam untuk Anda semuanya. Ya, semangat di hari ini. Ya, bagaimana untuk yang di Atambua dan sekitarnya, apakah karnavalnya sudah selesai atau belum ini? Semoga lancar jaya ya. Dan tetap semangat untuk semuanya saja. Kali ini pendengar Pro 1, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda ya. Kami akan terus hadirkan berbagai informasi, lagu-lagu hiburan untuk Anda semuanya. Kali ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan dan sumber air bersih yang dibangun TNI Polri. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengabdian TNI Polri kepada masyarakat, dan hari ini diresmikan 3.395 jembatan yang sudah dibangun TNI Polri dan 3.000 sumber air bersih yang sudah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Presiden menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI Polri yang menjalankan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Presiden, TNI Polri merupakan bagian dari rakyat yang harus terus memberikan pengabdian terbaik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada di edisi malam ini, saya Jeffrey Mfutis yang akan menemani Anda di malam ini di 13 Agustus 2026. Kita akan beberapa hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun HUT ke RI HUT ke 81. Semoga pendengar persatu kelihatan buat di mana saja Anda berada, kita semua adalah warga negara Indonesia dan patut kita mencintai negara kita. Baik pendengar persatu kelihatan buat, sekali merdeka kita tetap merdeka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar sebuah unggahan media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purnabaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juni 2006. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Atambua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita ikuti mimbar agama. Sebelumnya kita ikuti mini drama yang berjudul Bukan Cuma Sensasi, produksi oleh RRI Makassar.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ke videoku yang mendaki kaki lembah loe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah, baru edit pakai HP juga.

0: dipakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih nih.
1: Wah, canggihnya bis sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
2: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
1: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok?
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
2: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu, Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
1: Jelas itu penipuan, Amri.
2: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Selesai itu tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir saya selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali nih kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
2: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Rehat sejenak bersama Pro1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan. Musik tradisional

0: Baik pendengar Pro 1 RIA Tembua, di mana saja Anda berada di obrolan komunitas malam ini, kita sudah terhubung dengan bos Pak Muhammad Effendi. Beliau adalah pengusaha membuat les gipsum atau gipsum bisa boleh memasang di rumah modern.
1: Sekali Bapak.
0: Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar, sehat kok Pak Effendi?
1: Ya, alhamdulillah sehat semua Bapak.
0: Sehat selalu. Oke, Pak Effendi, di malam ini kita di Obrol Kas, obrolan komunitas di malam ini kita terkait dengan kreasi membuat gipsum rumah modern saat sekarang. Bagaimana awal mula Pak Effendi tertarik menjalankan usaha memasang gipsum ini?
1: Awal mula untuk kita ambil bagian di bidang plafon gipsum, awal mulanya ya iseng-iseng aja pengen cari pekerjaan. Dan sama setelah kita tekuni pekerjaan itu, kok menurut pribadi saya masih belum terlalu banyak orang yang bisa dalam bidang ngobrol tangan waktu dulu. Jadi ya ini masih banyak peluang lah untuk cari rezeki karir besarnya gitu aja.
0: Baik, Pak Effendi, bagaimana Anda bisa menyesuaikan produk dengan tren rumah modern saat ini?
1: Kalau ngikutin arus perubahan dalam artian untuk tata uang untuk rumah sekarang, aku menurut saya ya, kita juga nggak bisa terpaku dengan satu produk dalam artian kalau gipsum kan emang produk lama ya. Dan kualitas gipsum ya semua orang udah hampir tahu semua. Cuman ya, sekarang udah perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang ini kan ada yang muncul baru produk lain yang untuk jenis plafon. Tapi ya, memang kalau gipsum itu menurut saya pribadi nggak tergerus dengan waktu. Intinya gitu. Masih banyak orang masih fanatik dengan kualitas gipsum, masih bisa diolah dengan kreasi-kreasi mereka, kepala-kepala tukang. Jadi kan pengaturan untuk bentuk-bentuk untuk di ruangan-ruangan tertentu itu sangat gampang daripada merek-merek yang sekarang bermunculan.
0: Baik Pak Effendi, model les gipsum seperti apa yang paling dicari untuk di rumah modern saat ini?
1: Kalau untuk les, kategori untuk les ya mayoritas sih kalau dari rumah ke rumah itu cenderung ya paling suka dengan bentuk les yang minimalis Pak, dengan model-model yang bergaris, karena ada satu pengertian dalam artian bagi tuan rumah atau pekerja itu kalau les yang minimalis profil garis itu lebih gampang perawatan ya, dan dia dilihat juga nggak terlalu rame. Dalam artian rame itu kan kadang orang kalau melihat les kalau motifnya garis-garis alurnya kan enak, tapi kalau yang motif-motif rumah itu kadang pembersihannya dan perawatannya lebih susah daripada yang pondok.
0: Baik Pak Effendi, apa tantangan paling besar dalam memproduksi dan memasang les gipsum ini?
1: Kalau tantangan sih, kalau menurut saya ya, karena sekarang ini udah ada produk-produk baru untuk penyaingi dalam bidang pelafon, ya otomatis saingan terberat ya dari harga dan kualitas barang gitu. Kalau masalah kualitas pekerjaan ya mungkin dari masyarakat atau konsumen itu bisa menilai dengan pekerjaan si A si B itu dia nanti udah tahu karakter pekerjaannya kayak apa. Ya kalau masalah saingan dari sesama pekerja menurut saya ya bagi saya ya swadharma, karena ya semua punya hak untuk pengen bisa dan pengen cari rezeki, tapi kan paling tidak jam terbang itu kan yang jadi patokan. Untuk penilaian hasil. itu aja.
0: Baik Pak Effendi, berapa kisaran harga jual les gypsum di pasaran saat ini, terkhusus di Kabupaten Belu ini Mas?
1: Kalau di khusus di Belu ini, kalau ya setengah tahun yang lalu itu kurang lebih kalau kisaran harga ya sekitar 25 sampai sekitar 55 ribu per meter per batang. Itu kategori yang kecil sampai terbesar ya. Jadi tiap motif bawa ukuran dan bawa harganya beda-beda. Kisaran terendah ya 25 ribu, termahal ya sekitar 55. 55 ribu. Kalau sekarang ya ada perubahan paling 1.000-2.000 karena ada perubahan harga bahan bakunya.
0: Oh gitu. Baik Pak Effendi, di pengalaman di tahun lalu dengan tahun ini, perekonomian mana yang lebih bagus, yang tahun ini atau tahun kemarin?
1: Kalau saya rasakan mendingan agak tahun ini, terus terang aja. Ya kemarin tahun kemarin aja, tapi udah mendekati akhir-akhir tahun. Dan kalau masih awal-awal tahun ya kayaknya ya kita cari ada ya satu minggu dua minggu sempat berhenti kerja lagi ya. Tapi kalau udah mendekati akhir tahun itu sampai sekarang ya alhamdulillah pekerjaan itu mungkin ya
0: cukup lumayan.
1: Berangkat lumayan alhamdulillah.
0: Kalau dia pas rame Pak Effendi, apa sepi per bulan itu harga pasarannya bisa berkisar sampai di berapa, terus kalau rame berkisarnya sampai harga berapa kalau per bulan?
1: Kalau saya terus terang, kalau masalah dari nilai harga nggak terlalu berubah ini itu mereka, tapi kalau untuk jasa terus terang kadang saya ini cuman pacuannya kalau di dalam kota standar dalam kota, kalau di luar kota mungkin saya ada tambah cas karena untuk transportasi ya, biaya makan tukangnya itu pasti ada perubahan di situ. Kalau untuk yang lain, walaupun bulan kemarin, tahun kemarin sampai sekarang nggak ada perubahan. Kalau emang dari bahan bakunya tidak naik, saya sendiri tidak akan naikkan dari harga pekerjaan saya.
0: Baik Pak Effendi, strategi apa yang digunakan agar bisnis tetap bertahan dan berkembang?
1: Kalau saya punya pedoman, pokoknya satu jangan mengecewakan dan dua tanggung jawab yang saya pegang tadi. Sama yang ketiga itu kejujuran, dapat dipercaya sama orang, itu sudah intinya saya pegang tiga pedoman itu.
0: Dan menjaga kualitas.
1: Iya, itu makanya dari tempat yang ibaratnya kita tanggung jawab itu sudah meliputi sama kualitas, kan nggak mungkin mengecewakan orang.
0: Baik Pak Effendi, pertanyaan yang terakhir nih Pak Effendi. Pak Effendi, apa pikiran ke depan, untuk rencana ke depannya untuk usaha lain atau gimana?
1: Sekarang ya, ya ini kebetulan kan ya dari tahun kemarin kita sudah punya gambaran kalau tahun-tahun kebelakang ini otomatis kan dari ya lapangan pekerjaan semakin menyempit dalam kondisi yang ya banyak pekerjaan dia. Dan terus terang aja dari bahan baku kita untuk produksi kita jual juga kalau terlalu tinggi juga orang beralih ke produk lain. Jadi ya sedikit banyak kita mau apa ada perubahan, tambah
0: perubahan
1: pekerjaan dulu ya. Ya kita udah sekarang mulai pegang interior gitu ya. Kalau plafon berjalan, inter berjalan ya dua-duanya jalan. Kalau enggak salah satu berjalan ya. Pokoknya kalau tukangnya yang penting bisa kerja terus itu kan paling bisa terus lanjut kerjaan.
0: Baik Pak Effendi, apakah Pak Effendi biasa pakai tukang lokal sini atau dari daerah Jawa juga?
1: Kalau proyek saya di atas dua tempat, tapi tetap pakai sebagian dua orang. Kalau cuma satu dua, kebetulan kita punya karyawan nih banyak yang udah lama ikut. Kalau memang masih bidangan nih cuma dua tiga orang ya, kita biasanya belum tahu. Tapi kalau udah ada ibaratnya pekerjaan agak banyak gitu, biasanya kita tetap cari orang sini karena ya kita butuh tenaga. Dan kalau cuma ibaratnya sedikit sedikit ya terus yang kita pakai yang udah tinggal kerja sama-sama lama.
0: Baik Pak Effendi, kalau karyawan Pak Effendi itu dibayar per bulan atau hitung per meter atau hitung borong begitu?
1: Ya ada dua versi. Kadang mereka kalau emang pekerjaan itu di luar apa kota atau apa itu minta borongan karena kan ya biar diburu waktu bisa kembali untuk kerja lain. Tapi kalau dalam kota biasanya ya harian. Tapi ya kalau mah dihitung-hitung ya hampir sama. Cuman dia kan kalau di luar kota dia buru waktu biar posisi cepat ke kota lagi, pekerjaan cepat terberokan. Jadi nggak hitung harian.
0: Baik.
1: Ada nilai tambah.
0: Baik, Pak Effendi, apa harapan kedepannya untuk pekerjaan ini tetap berkembang?
1: Ya, mudah-mudahan ekonomi semakin hari semakin baik, semakin banyak punya peluang orang untuk cari apa, untuk membangun. Otomatis kalau banyak orang membangun, perputaran pekerjaan di apa ya yang kita kerjakan otomatis kan tambah banyak. Itu yang kayak gitu lah. Kalau rezekinya orang atau buah semakin banyak, paling tidak saya kecipratan rezekinya.
0: Amin. Baik. Baik Pak Effendi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Pro 1 RW Atambuah di malam ini.
1: Siap, terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Pak.
0: Selamat malam juga Mas Effendi. Baik pendengar Pro 1 RW Atambuah di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrol komunitas malam ini dan kita akan di program berikutnya.

0: yang lagi viral itu yang mas-mas rusakin tas brandednya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

0: woi, mertua, borong oh.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lah.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know, dia baru tahu ini nih, makasih ya, suka si tahu itu. Rotasi kok, apa kok?
0: Bukan rotasi, mah. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Subolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan kelasnya, saya kira itu nggak ada masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya belajar itu nggak ada masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3.

0: pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
1: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
0: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya yang luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
0: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada.
5: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
4: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila, itu yang harus kita gaungkan.
5: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
6: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk

0: bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
1: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
3: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
6: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
4: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
8: Setahu saya tidak pernah.
7: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto.
5: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
10: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
11: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan gitu ya?
10: Iya.
11: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
10: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
11: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
10: Agung ataupun Lukman sama.
11: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
10: Dua kali, Pak.
11: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
10: Lukman dan Agung sama.
11: Dua kali?
10: Iya, setahu saya.
11: Itu tahun berapa?
10: Antara 2025-2026.
11: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
10: Iya.
11: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
10: Tidak.
11: Tidak?
10: Tidak.
11: Jadi tidak pernah video call?
10: Tidak.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
12: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
10: Kenal.
12: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
10: Tidak, Pak.
12: Termasuk saya, apakah pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
10: Tidak pernah, Pak.
12: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
10: Satu kali, Pak.
12: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
10: Tidak, Pak.
5: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
13: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Raja Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
14: Sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhum adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
13: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
14: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kami ini punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
13: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, PL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Area Tambua, kita baru saja ikuti berita Pro 3 dan kita ikuti lagi di program berikutnya di Mimbar Agama Islam Kamis 13 Agustus 2026 dengan judul Bahaya Hasad dan Cara Menyembuhkan. Dibawa oleh Pak Jumardi, Eskom.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang kita rasakan mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali nanti malam. Nikmat kesehatan, nikmat iman, dan kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua umat hingga akhir zaman kelak. Hadirin saudara-saudara sekalian, para pendengar yang budiman, kadang tanpa sadar kita merasakan melihat saudara atau tetangga mendapatkan rezeki yang lebih, atau anaknya berhasil di dalam sekolah, kuliah, dan mendapatkan pekerjaan, atau tetangga kita lihat hidupnya yang makmur, tiba-tiba hati terasa sesak ketika kita melihat mereka itu sukses, kaya, hidup nyaman, enak. Tiba-tiba hati terasa sesak, ada rasa tidak nyaman. Bahkan dalam hati kecil berharap nikmat itu berkurang atau hilang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itulah yang dinamakan dengan hasad. Hasad itu merupakan penyakit hati yang sering kita anggap remeh, padahal racunnya perlahan menghancurkan diri kita sendiri. Hari ini mari kita bahas. Kita bahas bersama apa itu hasad, bahaya-bahayanya, dan bagaimana cara kita membersihkannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana hasad itu adalah rasa tidak suka melihat nikmat yang ada pada orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya, entah berpindah kepada kita atau kepada yang lainnya. Perlu kita bedakan dengan rasa gibtah. Ada satu istilah gibtah. Gibtah itu rasa ingin memiliki kebaikan yang sama seperti orang lain tanpa berharap kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Itu gibtah. Itu artinya dalam makna positif, hasad positif. Bahkan gibtah ini itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hasad adalah penyakit yang dilarang keras. Ada satu imam yang menjelaskan, yaitu Imam Ibnu Qudamah. Dia menjelaskan hati yang berhasad itu gelap. Cahaya iman tidak bisa masuk, damai pun tak akan pernah singgah. Oh hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara gibtah dengan hasad itu satu kesamaan, tetapi perbedaan dalam pengaplikasiannya. Contoh, kalau gibtah, ketika kita melihat orang itu kaya tapi dia rajin sedekah, di dalam hati kita itu menginginkan sama, kita ingin bersedekah, kita ingin juga kaya sama seperti dia. Atau orang ini diberikan kesehatan, dia rajin untuk ibadah, kita menginginkan orang juga sama seperti dia. Kita iri, hasad. Hasad itu yang namanya dengan gibtah. Kalau hasad, kita menginginkan orang lain itu nikmatnya itu hilang daripadanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, satu hal yang perlu kita sadari, hasad itu tidak menyakiti orang yang kita dengki sedikit pun. Yang terluka, yang rugi, yang hancur hanyalah diri kita sendiri. Sebab kata pepatah lama mengatakan, orang yang berhasad itu seperti meminum racun sambil berharap orang lain yang mati.
berikut bahaya-bahaya besar yang merupakan dampak daripada hasad. Dijelaskan bahwa yang pertama, bahaya hasad itu pertama menghapuskan pahala ibadah. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah hasad karena sesungguhnya hasad memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita sholat, puasa, bersedekah bertahun-tahun bisa berkurang bahkan hilang nilainya karena satu rasa dengki yang kita pelihara. Oh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya bahaya daripada hasad itulah menghapus pahala ibadah yang bertahun-tahun kita lakukan. Kemudian bahaya yang kedua, menghancurkan ketenangan hati. Orang yang berhasad tak akan pernah bahagia. Kalau orang yang lain senang, dia sedih. Kalau orang lain susah, dia lega. Hatinya selalu gelisah, gelap, dan penuh beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32 yang maknanya, dan janganlah kamu menginginkan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu selebih daripada sebagian yang lain, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahaya daripada hasad itu adalah pintu masuknya dosa-dosa besar. Hasad adalah awal dari fitnah, mulai dari menggunjing, memfitnah, mengadu domba, hingga berniat mencelakai orang lain. Bahkan iblis pertama kali diusir dari surga karena dia berhasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, bahaya hasad itu menutup pintu rezeki. Mengapa demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rezeki yang datang bersama hati yang lapang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita penuh dengki dan kemarahan, Allah pun menahan kebaikannya kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah berikan kepada mereka? Sesungguhnya telah kami berikan pula kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan telah kami berikan kepada mereka kerjaan yang besar." Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini bisa disembuhkan. Penyakit hasad ini bisa disembuhkan asalkan kita mau berusaha. Kita mau betul-betul berusaha bagaimana untuk menghilangkan penyakit hasad yang ada pada diri kita. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa untuk menghilangkan hasad yang ada pada diri kita agar dia sembuh total, yang pertama kita yakin betul-betul bahwa pembagian Allah paling adil. Pembagian Allah paling adil di atas muka bumi ini. Tak ada yang bisa mengambil milikmu dan tak ada yang bisa kau ambil dari milik orang lain. Semua sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sebaik-baiknya keyakinan ini. Ketika kita tanamkan sebaik-baiknya, maka kita akan terus menyerahkan kehidupan kita, rizki kita kepada Allah yang Sang Maha Pengatur. Kemudian yang kedua, lihatlah ke bawah. Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqukum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan lihat orang yang ada di atasmu. Ketika kau mampu melihat orang yang ada di bawahmu, muncullah sikap syukur. Tetapi ketika kita melihat orang yang ada di atas kita, kita akan melihat dengan hasad, dengki, cemburu. Itu yang akan muncul. Maka obat yang paling mujarab yang diberikan pada Nabi kepada kita, lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan engkau lihat orang yang ada di atasmu. Kemudian yang ketiga, cara membersihkan, menyembuhkan hati dari penyakit hasad, ganti dengki dengan doa. Yang ketiga adalah ganti dengki dengan doa. Kalau terasa sesak melihat nikmat orang lain, ucapkan, ya Allah, berkahilah rezeki saudaraku itu dan berikanlah aku kebaikan sesuai dengan kehendakmu. Kita doakan dia agar harta yang dia nikmati, orang kita lihat yang hati kita terasa sesak, kita doakan, ya Allah, berkahilah rezeki yang dia nikmati hari ini. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita, oh, orang ini berhak juga untuk mendapatkan nikmat yang aku berikan kepada orang lain itu. Kemudian yang terakhir, sering-seringlah kita mengucapkan istighfar. Mintalah Allah bersihkan hati kita dari rasa dengki dan penyakit hati lainnya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini Allah bisa membolak-balikkan keadaan dengan secepat mungkin. Maka dengan istighfar itu kita mampu melihat bahwa Allah Sang Maha Pengatur, Allah yang Maha memberikan rizki, yang Allah yang akan mencabut nikmat itu. Maka dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya dan akan memasukkan cahaya kebaikan-kebaikan, bahkan nikmat-nikmat yang lain Allah Subhanahu wa taala masukkan ketika kita sudah bersih daripada dosa. Oh, sungguhnya dosa itu juga merupakan beban hidup yang sulit dimasuki oleh kebaikan-kebaikan. Maka daripada itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah, jauhilah sikap dengki, kita ubah menjadi sikap gibetoh, melihat kebaikan orang lain dan kita menginginkan kita mempunyai kebaikan sama dengan kebaikan orang itu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang lebih berkualitas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
3: Iya, Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang

Pendengar Pro 1 RRIA Tembua di mana saja Anda berada, kita ikuti pesona budaya Flobamora di pukul 21 hingga 23 nanti dengan RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Semoga pendengar Pro 1 RRIA Tembua selalu terhibur di malam ini.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6, apa kabar? Kembali kita berjumpa di hari ini, Kamis ya, 13 Agustus 2026. Bersama saya Datang Raja Haba dalam acara Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan RRI Kupang, Endeh, dan Atambua. Dan Pesona Budaya Flobamora kali ini akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua akan menghadirkan merawat bumi lewat alam, kearifan ekologis masyarakat adat Timur Tengah Utara bersama rekan Fenty Mau, dan narasumbernya itu nanti bersama dengan Barnabas Sakunap ya, selaku tokoh adat Tunbaba Kabupaten Timur Tengah Utara. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan jejak leluhur dalam rumah adat Saoria bersama rekan Harian Hidayat, dan narasumbernya itu bersama dengan Petrus V selaku pemerhati budaya Lio. Sedangkan dari RRI Kupang sendiri akan menghadirkan hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat bersama dengan saya sendiri ya, Datang Raja Haba, dan narasumbernya itu bersama dengan Bapak Kayetanus Api SPD selaku Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur. Penasaran seperti apa informasi adat budaya di Nusa Tenggara Timur dan juga kearifan lokal yang membuat hubungan manusia dan alam tetap harmonis di tengah berbagai tantangan lingkungan saat ini? Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan informasinya tentang merawat bumi lewat alam, kearifan ekologis masyarakat adat Timur Tengah Utara, yang akan membawa kita mengenal lebih dekat cara masyarakat adat TTU menjaga alam dengan penuh hormat dan tanggung jawab, yang disampaikan oleh rekan Epi Mau dari RRI Atambua.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: dalam rangkaian ritual adat yang benar, kepatuhan pada aturan bersama serta kesepakatan bersama sesama suku adat untuk menjaga keseimbangan hidup dan alam itu sendiri.
1: Dari pengelolaan menyangkut alam, tanaman segala macam ini sudah peninggalan leluhur yang diwariskan kepada kami. Lalu ya, salah satu kewajiban itu kami jalankan, kami rawat, kami piara, dan sementara masyarakat umumnya berproses. Habis ini marah itu terus bakar. Setelah itu ada lagi satu yang mau orang bilang apa, bakar pon, polot nopo. Dan selanjutnya seperti yang telah berkata-katakan bahwa nanti pemegang titik itu yang nanti dijual pertama diumumkan ke semua untuk semua balai sudah disepanam. Kalau tidak nanti tanaman bahkan ada yang bisa tumbuh. Hanya kemarin bulan muncul mereka sudah katakan bahwa ini nanti alam akan tidak terlalu baik. Dan kenyataannya betul, sementara orang telah sepakat, tapi hampir setiap satu minggu itu ada hujan 2-3 kali. Jadi itu bilang betul. Mereka meyakini bahwa kalau bulan posisi seperti itu miring, berarti alam tidak terlalu bagus. Seperti itu. Minggu-minggu mana atau hari-hari mana yang ritual adat untuk sudah disepanam. Hampir seluruhnya sudah berproses itu untuk penebasan untuk kebun. Jadi bulan Oktober ini itu puncak. Istilahnya mereka kasih masuk upeti atau sini dan tahu. Nanti itu mereka sepakat untuk tentukan kapan kita mulai untuk berproses pohon, harus itu tanaman.
0: Menurut Bernabas Sakunat, ilmu pertanian modern tidak jauh beda dengan kearifan lokal. Pengetahuan leluhur dalam membaca tanda alam menentukan musim tanam hingga menjaga keseimbangan ekosistem terbukti selaras dengan prinsip pertanian berkelanjutan saat ini. Membaca bahasa alam dalam tradisi leluhur bukanlah hal mistis, melainkan ilmu terapan yang berbasis pada pengalaman ratusan tahun. Antara ilmu pertanian modern dan kearifan lokal sebenarnya memiliki substansi yang sama, hanya dikemas dalam bentuk yang berbeda.
1: Segi pertanian kalau menyangkut ilmu atau segala macam, setelah kita lihat itu kelebihan musim, nah sepertinya juga tidak terlalu beda jauh. Musim apa kita harus persiapan lahan, musim apa kita harus tanam, musim apa harus penyangan atau segala macam. Nah, kearifan lokal juga mirip-mirip, hanya mereka upacaranya itu upacara yang betul-betul semua suku itu hadir. Lalu setelah semua suku hadir, itu masing-masing juga buat lagi di lahan mana yang suku mana punya hak. Orang bilang itu suku akibatnya satu kapling tanah sebagian itu harus dikepalai oleh salah satu suku. Jadi konflik apa segala macam itu suku itu yang nanti dia kawal, mengawasi, lalu ada apa-apa itu dia yang tutupan. Sekalipun kami seperti pemangku adat, ya namanya duduk untuk menyaksikan saja. Mereka sendiri yang memutuskan, menentukan. Lalu kebijakan lokal, kearifan lokal ini kemungkinan besar dalam benak saya itu kalau mereka tidak lihat dari tanda alam, kira-kira itu mau diletakkan satu kebiasaan, satu tradisi modelnya seperti apa. Karena nanti dari masing-masing suku akan kasih masukan, tapi itu pasti ada kepentingan. Sehingga semua sepakat kita lihat tanda alam. Dan itu kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi faktor keberhasilan juga itu. Dan kami sangat bangga itu kepercayaan semua suku menyangkut adat ini. Seperti itu. Aturan di sini ketat sekali. Jadi yang paling ketat itu istilahnya kalau tanah, salah satu pohon saja yang kuambil dekat sumber mata air yang betul-betul itu air suku atau air umum untuk seluruh masyarakat, kependeng banyak orang. Atau yang orang bilang nonok sayur itu yang kali-kali kecil itu luar biasa. Jadi itu dendanya besar, denda anaknya besar sekali. Kita harus bagi satu ekor beras, kalau di sini bilang beras satu belek, sebi satu karpan, itu kasih makan masyarakat itu yang kita ini. Jadi itu Tuhan, semua ikut itu yang namanya bandul.
0: Suku adat Bernabas menjelaskan bahwa tanda alam seperti bulan maupun bintang bisa menandakan musim panas panjang dan resiko buruk bagi kehidupan. Sehingga masyarakat terdahulu percaya kerusakan alam bisa membawa dampak langsung. Warga serta generasi penerus harus selalu aktif merawat lingkungan lewat ritual adat seperti kearifan lokal.

sinarnya itu, sinarnya itu mengantuk arah kuning tapi merah-merah paling banyak. Mereka tahu bahwa itu nanti musim panas berkepanjangan. Artinya, jadi terakhir belum bagaimanapun kami percaya untuk yang sekolah dengan kami pun apa segala macam, kami tidak peduli. Mungkin karena kependeraan ada, ya,

0: Gabungan antara teknologi modern dan pengetahuan membaca tanda alam leluhur dapat menciptakan sistem pertanian berkelanjutan yang paling tangguh dalam menghadapi perubahan iklim ekstrem saat ini. Demikian pesona budaya Flobomora Produksi RRI Tembuah, saya Fenty Mau serta tim rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora.

0: Budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama mengenai merawat bumi lewat alam, kearifan ekologis masyarakat adat Timor Tengah Utara. Nah, merawat bumi lewat alam menunjukkan bahwa hubungan masyarakat adat dengan alam bukan sekedar pemanfaatan sumber daya, melainkan ikatan hidup yang dijaga melalui adat, nilai budaya, dan juga tanggung jawab antar generasi. Kearifan ekologis masyarakat adat Timor Tengah Utara membuktikan bahwa konservasi alam terbaik tidak selalu hadir dari teknologi modern, melainkan dari kedalaman spiritualitas, hukum adat yang dihormati, serta kesadaran bahwa merawat bumi adalah cara manusia merawat keberlanjutan hidupnya sendiri. Selanjutnya dari RRI Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRI ND yang akan menceritakan kepada kita tentang jejak leluhur dalam rumah adat Saoria bersama rekan Rian Hidayat dari RRI ND.

0: Suria tidak pernah dipahami hanya sebagai tempat berteduh. Ia hadir sebagai representasi jati diri masyarakat Liao, tempat di mana sejarah diwariskan dan nilai-nilai kehidupan dijaga. Dalam setiap sudutnya, tersimpan filosofi yang mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan yang selaras antara manusia dan alam semesta.
1: Suatu contoh, kami di Atorobo Bolotopo ya, itu ketika berbicara tentang Saoria suku Atorobo Bolotopo yang ada dalam benak saya, 7 turunan lalu saya punya nenek moyang yang namanya Lena Lake. Lalu di atas Lena Lake itu ada lagi sekitar 7 lapis lagi, itu yang berasal dari Wawaria. Itu dari yang namanya Anak Kalo, Anak Kalo Imu Limarua, itu satunya ada di Bolotopo. Jadi berpindah-pindah sampai. Nah, yang umur saya, yang saya punya yang 7 turunan ke atas itu, itu yang sekarang mendapat Bolotopo. Dia pindah 7 kampung. Itu yang di atasnya dia itu ada. Hanya kalau menjabarkan itu tidak terlalu ini ya. Tetapi bahwa Saoria itu menggambarkan semua budaya, perilaku dan tata aturan. Jadi Saoria itu sangat penting. Itu identitas suku, pengenalan siapa saya, sehingga dalam bertindak, bertutur, dalam perbuatan keseharian itu mencerminkan. Karena terus terang ini omong budaya itu soalnya omong hati, omong tentang rasa, sehingga ketika bukan hati dan rasa yang berbicara akan beda nanti. Mungkin untuk sementara itu saja dulu ya. Identitas ya, baik, Saoria itu.
0: Secara arsitektural, Saoria sering disamakan dengan bentuk perahu. Simbol ini menggambarkan perjalanan leluhur, perpindahan, serta hubungan manusia dengan asal-usulnya yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.
1: Baik, saya dapat jelaskan ada 2 versi ya.
0: Oke. Okay.
1: Liao ini tidak terlepas dari Ende dan Liao. Yang berbentuk perahu itu lebih banyak yang mendiami pesisir.
0: Okay.
1: Ya, misalnya kita di Ende, itu filosofinya adalah perahu, karena mereka punya penghidupan dan lain-lain itu dari laut.
0: Okay.
1: Filosofinya seperti itu. Nah, kami di Liao filosofinya beda. Tetap muaranya sama, sumber kehidupan, lambang kesuburan. Kalau kami di Liao, Saoria itu lebih mencerminkan kepada seorang ibu. Lebih mencerminkan rahim seorang ibu atau seorang ibu yang utuh. Filosofinya. Kenapa? Dari situlah sumber kehidupan, awal kehidupan. Sehingga ketika berbicara tentang Saoria, Liao seluruhnya, ataukah khususnya Liao yang di Bolotopo, itu sudah tergambar kehidupan, sumber kehidupan. Di sana ada kehidupan, ada kelahiran. Jadi di sana Saoria itu sebagai sumber hidup filosofinya. Segala aktivitas dan lain-lain itu ada dalam simbol-simbol Saoria itu dalam bentuk peran seorang ibu. Sebenarnya itu tuh menggambarkan rahim, kehidupan awal dari seorang anak yang namanya manusia, karena di sanalah sumber kehidupan. Filosofinya kalau di pantai ya, karena mereka kehidupan dari laut dan lain-lain itu ya.
0: Berbeda dengan rumah tinggal pada umumnya, Saoria memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Ia menjadi ruang sakral, pusat kegiatan adat, sekaligus simbol identitas yang menyatukan masyarakat dalam satu ikatan budaya.
1: Peran dan fungsi rumah adat dan rumah biasa.
0: Iya, benar.
1: Satu contoh, saya anak suku. Saya punya rumah adat, namanya suku Atorobo.
0: Okay.
1: Segala kuasa dan lain-lain, tentu yang mendiami rumah suku adalah anak sulung, pewaris. Tentu kita yang rang adik, kita kan akan berada, berdiam di luar suku. Yang namanya Sao Penimanu Wesiwawi, artinya tempat untuk kita memelihara ayam, beternak. Tetapi pada saat tertentu, Wulanggua misalnya, itu kita akan berkumpul. Nah, karena yang menetap di sana hanyalah orang-orang atau anak-anak kesulungan. Itu sudah menjadi tradisi ya. Sehingga pewahyuan dan lain-lain lebih kepada kesulungan. Itu perannya. Sehingga kita yang di luar itu dinamakan Sao Loraka Gaiminu. Sao Penimanu Besiwagi. Tempat kita berusaha, tempat kita berladang, tempat kita bagaimana berkehidupan bersosial. Lalu Sao Penimanu Besiwagi ini menjadi penyangga rumah suku itu sendiri. Nebulanggua kita Bau Mondo Gesauria Tenda Bewa. Kobenolaja kita gaika no dua-dua. Tetapi itu yang versi sekarang ya. Kalau versi dulu, beda versi dulu. Kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu kepunyaan saya dan kamu adalah kepunyaan suku. Itu versi yang asli. Tapi versi sekarang dengan perkembangan teknologi dan lain-lain nanti di pada saat tertentu diberitahu lalu kita berkumpul bersama-sama. Sudah mulai ke individual. Tetapi dalam komunal, dalam komunitas, tentu Nebulanggua dan lain-lain kita tidak bisa lepas dari suku itu sendiri.
0: Pembangunan Saoria tidak dilakukan secara sembarangan. Ada pertimbangan adat dan nilai spiritual yang kuat dalam menentukan lokasi sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah dan leluhur.
1: Kadang-kadang orang berpikir tuh, mengapa sih Saoria itu selalu berada di ketinggian?
0: Iya benar.
1: Ini di mana-mana pasti lebih tinggi ketinggian. Lalu orang menerjemahkan bahwa pegawai ya, asal aja abe tahu Belanda, tahu Jepang, takut penjajah, supaya musuh datang mereka sudah bisa lihat lebih dulu. Dan di ketinggian-ketinggian dan terjal-terjal kan? Ya kita terima-terima saja. Tetapi sebenarnya ada sebuah filosofi yang sangat mendalam. Mengapa rumah suku di Lio harus di ketinggian? Itu menunjukkan derajat pemujaan kepada Sang Pencipta. Doa kita lulu bula gak ikal benar tanah. Kai oria salamata. Dia harus di ketinggian. Rumah suku itu adalah rumah Tuhan, sumber kehidupan. Itu filosofi yang paling mendalam. Sehingga tidak heran kalau sejajar itu tidak. Masa rumah yang tinggi, rumah yang diagungkan, yang dimuliakan, Saoria tenda bewa kai gelovana. Sao anak kalu faivalu kita wawo rambe jad nama tertindis. Kebesaran, keagungan menjadi hilang. Sehingga kenapa rumah suku Lio selalu atapnya itu nonjol tinggi menuju keagungan. Weta riage telurulula. Ini ucapan saja, ini jenda. Tetapi yang inti dalamnya itu tidak bisa diungkap.
0: Saoria kini juga menjadi daya tarik wisata. Hal ini membuka peluang sekaligus tantangan dalam menjaga fungsi aslinya sebagai ruang adat. Seiring perkembangan zaman, sebagian dari Saoria kini juga dimanfaatkan sebagai bagian dari destinasi wisata budaya. Namun, pemanfaatan ini tidak serta-merta menghilangkan nilai sakralnya. Masyarakat adat tetap menjaga kesakralan Saoria dengan menetapkan batasan-batasan tertentu bagi pengunjung, mulai dari aturan memasuki ruang, tata krama, hingga larangan pada area yang dianggap suci. Dengan cara ini, Saoria tetap hidup sebagai ruang budaya sekaligus dapat dikenalkan kepada dunia tanpa kehilangan makna spiritualnya.
1: Kalau kita masuk sebuah rumah adat, masuk rumah saya di Wolotopo, rumah Sukatarobo, yang namanya Waja Bu Uria, dia itulah pemimpinnya. Ada Waja Tenda, ada Waja Soja. Kalau Waja Soja itu mereka yang musalaki yang tugasnya seperti para menteri.
2: Nah,
1: kalau Waja Tenda itu benar-benar pekerja eksekutor. Sehingga di dalam rumah suku itu biasa ada dua, tenda singi kita dengan tenda singi laut. Jadi ketika itu orang masuk dan orang sudah tahu, kaina kepala suku, kaina atalaki. Sehingga di Lio itu tidak semua dikatakan musalaki. Musalaki dan atalaki itu beda. Atalaki itu pekerja, para menteri. Musa itu pemimpin. Ada lagi satu yang namanya doa sa'o, pengatur. Ketika kita masuk, tata ruang sudah ada semua. Jadi kita langsung live tahu, oh ya, berarti saya kalau konsultasi dengan orang yang ini, nanti musalakinya, musanya itu, nanti dia yang akan mengatur atalakinya.
0: Sauria juga mencerminkan pandangan hidup masyarakat Leo yang menempatkan manusia, alam, leluhur dan sang pencipta dalam satu kesatuan yang harmonis. Disinilah berbagai upacara adat berlangsung memperkuat nilai spiritual masyarakat Leo.
1: Suatu hal yang masih terpelihara baik, misalnya pengelolaan hutang, laungenda, kapan kita berkebun, kapan kita membuka lahan baru, kali ini kita membuka lahan yang mana. Tidak seenaknya membuka lahan itu, tetapi diatur. Jadi nanti dibilang ngendra namanya ya. Oh, nanti tentu dalam setiap suku itu, dalam setiap kampung ada ngendra dan ada nama-nama. Misalnya di Wolotopo ada ngendra namanya Kevinuva. Nah, oh, kali ini di Kevinuva. Nanti di apa Lawodetu. Jadi itu sudah dijadwalkan melalui persetujuan bersama tentang yang namanya sekarang program kerja. Program kerja itu garap di sini 5 tahun, 10 tahun. Anda menanam ini. Nah, diikuti. Nah, begitu di sini sudah gagak iba bo okewi iba ae, mulai dipikirkan lagi nanti atalaki beri masukan ke musalaki. Ai ame kita na perwakilan 5. Sudah 5 tahun kita garap di tempat ini. Tanah renuh kusawi. Artinya kesuburan sudah berkurang. Sehingga perlu diadakan pemindahan lahan garapan. Nanti di situ akan dibicarakan bersama di mana. Lalu tidak terlepas dengan tata upacara. Jadi kita mesti meminta permohonan leluhur dengan ritual khusus oleh musalaki itu menanyakan kira-kira tahun ini kita buka ngenda baru lokasinya di mana. Buat upacara kita paa di tubuh musuh kedakanga. Seorang musalaki kai paa. Nah, nanti kita lihat sejarah leluhur itu datang berupa burung biasa. Kalau di Wolotopo ataa ulea namanya, yang bahasa Indonesia bilang burung gagak hitam. Nanti setelah burung ini datang, dia ambil ini telur, lalu dia terbang ke arah mana, dia makan, lalu dia terbang ke arah mana, di situ sudah kita garap.
0: Sauria mengajarkan bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Menjaga rumah adat berarti menjaga jati diri, sekaligus merawat hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Pesona budaya Flebamora kali ini mengajak kita untuk terus mencintai dan melestarikan warisan budaya, karena dari sanalah kita mengenal siapa diri kita sebenarnya.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRND sudah berbagi dengan kita semua mengenai jejak leluhur dalam rumah adat Saoria. Nah, melalui jejak leluhur dalam rumah adat Saoria menunjukkan bahwa rumah adat itu bukan sekedar tempat tinggal, tetapi simbol penghormatan kepada leluhur dan juga identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui keberadaan Saoria, nilai kebersamaan, adat, dan sejarah leluhur tetap hidup dan menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang. Ya, pendengar Korwil 6, di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang akan menghadirkan topik tentang hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. So, ini menyimpan urgensi yang mendalam di mana keberadaan tanah wilayah dan kearifan lokal tidak hanya menjadi identitas warisan tetapi juga ruang hidup yang menjamin keberlanjutan tradisi serta penghidupan masyarakat adat dari generasi ke generasi. Seperti apa pentingnya pelestarian tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.
2: Pendengar, jauh sebelum konsep negara, bangsa, dan regulasi modern dibentuk, masyarakat adat di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur, telah mendiami, mengelola, serta menjaga keseimbangan alam dengan hukum-hukum luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah laju modernisasi dan pembangunan nasional, eksistensi hak-hak masyarakat adat serta kelestarian wilayah adat kerap kali terabaikan dan berada di posisi yang rentan. Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi perlindungan hak masyarakat adat di bumi Flobamora saat ini, serta seberapa pentingnya pengakuan hukum terhadap kearifan lokal dalam menjaga ruang hidup mereka? Mari kita ikuti penuturan Kayatano Sabi, Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timur.
3: Memang hak-hak masyarakat adat di Timur khususnya memang kadang terabaikan oleh pemerintah, sehingga kita minta supaya pemerintah membuka dirilah agar dapat menerima masukan-masukan dari masyarakat adat. Karena hak-hak masyarakat adat itu ada beberapa poin yang perlu juga diperhatikan oleh negara. Selama ini belum seperti menguasai, mengatur, mengelola, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat itu yang belum.
2: Menurut Kayatano Sabi, salah satu bentuk pengabaian yang sering terjadi adalah ketika putusan
3: selama ini kan kadang putusan-putusan hukum itu kadang berlanjut di polisi, misalkan terjadi perselisihan pada masyarakat adat itu diselesaikan secara adat, tapi kadang ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak terima dan itu melanjut ke kepolisian. Hukum-hukum adat itu hampir

0: melalui rencana pembangunan di wilayah mana.
1: Ada kendala mendasar yang dapat seperti perjuangan masyarakat ada adalah dominasi regulasi negara yang kerap kali mengambil alih wilayah-wilayah ada tanpa pertimbangan partisipasi dari komunitas lokal.
0: Ya, karena mereka mengalami kendala itu, misalkan keputusan-keputusan negara untuk mengambil alih wilayah-wilayah adat untuk pembangun perencanaan dan sebagainya, itu kadang masukan-masukan dari masyarakat adat itu kadang tidak digubris. Negara hadir dan menggunakan undang-undang hukum ini sehingga masyarakat adat kadang memang dikorbankan. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, kita berharap bahwa harus ada kerjasama antar masyarakat adat dan negara. Nah, kadang negara tidak begitu peduli dengan masyarakat adat, maka sekarang kita bisa lihat terjadi gejolak di mana-mana menyangkut masyarakat adat dan pemerintah dalam hal ini negara.
1: Kaitanus Abi menegaskan bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat adat bukanlah bentuk beban bagi negara, melainkan penghormatan atas sejarah panjang bangsa, mengingat kerajaan-kerajaan adat dan para bangsawan lokal telah menyerahkan wilayahnya untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Memang ini juga perlu, harus negara juga menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat yang masih terhambat, terkendala di Jakarta sampai hari ini. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri bahwa masyarakat rancangan undang-undang masyarakat adat bila disetujui itu juga akan membebani negara. Nah, itu juga kita tidak mau bahwa negara ini hadir. Negara sebelum hadir sudah ada masyarakat adat. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat adat terabaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kita tidak mau. Setiap keputusan yang dilakukan oleh negara itu juga harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat apabila pembangunan itu di dalam wilayah adat.
1: Untuk menjembatani persoalan tersebut, Forum Sejarah dan Budaya Timor terus membangun komunikasi intensif bersama pemerintah demi mendorong pemenuhan hak-hak adat secara menyeluruh.
0: Kita sementara membangun komunikasi dengan pemerintah untuk hak-hak masyarakat adat yang belum terpenuhi, seperti hak atas wilayah adat itu belum terpenuhi, hak atas budaya spiritual itu juga belum terpenuhi, hak-hak perempuan adat itu juga harus kadang libatkan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Hak anak dan pemuda adat itu belum. Hak akan lingkungan hidup itu juga belum. Nah, ini yang sementara kita membangun komunikasi dengan pemerintah untuk ada perhatian. Hanya memang hukum negara ini, kalau misalkan sudah terjadi pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat, nah, itu mungkin sudah terakomodir kepentingan masyarakat adat.
1: Ketaatan masyarakat adat terhadap aturan adat sangatlah kuat. Prinsip kepatuhan ini bersumber dari nilai sakralitas dan sanksi kosmis yang mendalam demi menjaga kelestarian alam dan keharmonisan hidup bersama.
0: Karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dalam keputusan adat, orang akan lebih taat pada adat. Orang akan lebih taat untuk melanggar. Karena hukumnya adalah bukan penjara, hukumnya adalah malapetaka. Siapapun yang melanggar hukum adat itu pasti dapat malapetaka, baik itu kecelakaan atau kematian. Jadi orang akan lebih taat dan takut pada hukum adat dibanding hukum positif yang selama ini berjalan. Kalau pemerintah dalam hal pemerintah atau negara melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, saya pikir itu akan kuat. Karena hukum positif sampai hari ini juga tidak kuat untuk memberikan jerah kepada para pelaku. Jadi kalau hukum adat itu digunakan, saya pikir bahwa wilayah-wilayah adat itu tidak akan diserobot sembarang oleh siapapun, karena akan takut pada malapetaka yang akan mereka terima. Kalau misalkan dasar hukumnya, misalkan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat itu sudah ada, itu kan berarti dasar hukum untuk masyarakat adat bertindak atau membuat aturan secara tertulis mungkin sudah bisa dilaksanakan.
1: Menurut Kayatanus, konflik antara masyarakat adat dan pemerintah sering terjadi karena hak-hak masyarakat adat belum dihargai. Karena itu, komunikasi yang terbuka, sosialisasi yang baik, serta penghormatan terhadap keputusan adat menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.
0: Masyarakat adat merasa bahwa tidak dihargai. hak hidupnya, hak adatnya, hak tinggalnya. Nah, itu yang karena masyarakat adat merasa bahwa hak-haknya tidak digubris oleh pemerintah. Nah, itu yang karena menjadi konflik dan persoalan karena tidak diselesaikan secara baik. Misalkan dalam satu pembangunan perlu ada sosialisasi yang baik. Nah, dan harus menerima putusan adat, menerima atau menolak itu juga pemerintah juga harus menerima. Misalkan putusan menerima tidak masalah, tapi kan putusan menolak berarti harus ada pertimbangan dari pemerintah tidak memaksa untuk masuk. Nah, itu akan menjadi konflik karena wilayah adat itu sudah dijaga, sudah dirawat sebelum negara ini hadir.
1: Pada akhirnya perlindungan terhadap wilayah adat bukan sekedar mempertahankan tradisi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya air, hutan, dan kesejahteraan ekologi bagi generasi penerus.
0: Kalau wilayah adat itu betul-betul dijaga, memang akan ada kesejahteraan pada masyarakat. Yang pertama menyangkut sumber air, ya sumber airnya pasti bagus, ya kan itu dijaga, dilindungi sehingga itu bisa untuk perkebunan, untuk persawahan dan lain sebagainya. Tapi itu kalau misalkan dibabat, nah, tanpa mempertimbangkan itu ya masyarakat adat ya pasti hidup susah. Karena kita Indonesia kurang lebih 70 juta masyarakat adat Indonesia, itu mereka adalah 25% populasi yang terdiri dari 2.422 komunitas adat, itu masih hidup dalam kesulitan atau misi. Nah, sehingga itu yang perlu ada pertimbangan dari negara dan pemerintah bagaimana untuk membuat masyarakat adat dan diikuti, mereka punya mau. Saya pikir untuk membangun sesuatu pasti tidak ada.
1: Menutup perbincangan, Kaitan Usabi menekankan pentingnya sinergi dan kesediaan pemerintah untuk membuka diri serta segera mengesahkan payung hukum bagi masyarakat adat.
0: Yang pertama, pemerintah juga sudah harus membuka diri untuk menerima putusan-putusan adat. Yang berikut, dalam pembangunan di wilayah adat itu juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Saya pikir kalau itu bisa terlaksana, negara ini pasti aman dan bagus dan sejahtera. Ya, kita hidup di wilayah adat, masyarakat adat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hidupnya tidak susah. Nah, kehadiran negara karena tidak menghormati hak-hak adat itu membuat mereka susah. Yang berikut terakhir, ya kita minta pemerintah pusat, kalau bisa segera menyetujui rancangan undang-undang masyarakat adat, sehingga sebab kepentingan adat bisa terpenuhi.

menghormati hak masyarakat adat dan melestarikan wilayah adat adalah wujud nyata dari merawat warisan peradaban serta menjaga bumi tempat kita berpijak. Ketika hukum negara dan kearifan adat berjalan berdampingan secara harmonis, kesejahteraan dan kelestarian alam Lombok Mora akan senantiasa terwujud. Pendengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Lombok Mora kali ini dengan topik hak-hak masyarakat adat dan pelestarian wilayah adat. Saya, Datang Raja Haba, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak. Salam budaya dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RRIA Tembua, di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti Pesona Budaya Flowamora dari RRI Kupang, Ende, dan Tambua. Semoga pendengar Pro 1 RRIA Tembua selalu terhibur di malam ini. Kita lanjut di program berikutnya. Kita sudah di pukul 22 lewat 4 menit dan kita akan di program berikutnya, itu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 RRIA Tembua selalu stay di mana saja Anda berada. Silakan berikan komentar di WA atau di SMS atau di line telepon kami di 0812-4601-0202 bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda. Dan saya sudah siapkan ada beberapa lagu. Ada 10 lagu yang dicantumkan di Facebook RRIA Tembua. Lagu yang pertama adalah Dian Bisesa, Tak Ingin Sendiri. Ada Pace Pondan, Untukmu Sebuah Nama. Ada Deddy Dores, Hati Masih Milikmu. Ada Brian Adams, The Badge of Me. Ada Bon Jovi, Midrat. Ada Gina, Sayonara. Ana Alda, Cinta Tak Pernah Mati. Ada Farid, Romantika Diamor. Ada Nick Ardila, Biarkan Cinta Berlalu. Yang dan yang terakhir ada Beni Penjahitan, Untukmu Bahagia. Oke pendengar Pro 1 RRIA Tembua, di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Kakak John, apa kabar di malam ini di Kota Soe?
2: Oi, Kota Soe leko-leko Kakak.
1: Oh, Kota Soe leko-leko.
2: Leo kusi. Halo. Kan atambua ne leko ai kaha.
1: Atambua ne leo.
2: Oi, berarti Kak Jeffrey juga senang di atambua eh?
1: Ya, senang sekali karena cintanya di sini.
2: Oh, ada cintanya di atas buaya. Ya,
1: betul sekali.
2: Leko-leko.
1: Leko-leko.
2: Kak Jeffrey. Enak. Jadi, saya buka pintu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Ruang Rindu Berbagi Memori lewat lagu Kak Jeffrey.
1: Oke, okay. Kak John. Baik. Mau request lagu apa di malam ini?
2: Di situ siap berapa lagu, Kakak?
1: Ada 10 lagu.
2: Oh. Jadi lagunya ya, lagu yang pertama kok. Iya, saya minta lagu yang pertama.
1: Pertama.
2: Biar kalau saya buka dari awal.
1: Pertama itu ada Dian Bisesa, Tak Ingin Sendiri.
2: Oke. Okay. Mana saja yang bisa? Oke. Okay. Mana saja yang bisa diputar ya, saya ikut-ikutan saja Kak.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Iya, saya biar kok saya gas sudah ya. Kok
1: gas.
2: Kita
1: jangan kestinggal nafas.
2: Aduh, ditegak terus kok. Nanti kalau kita nanti selama kita injak terus nanti tidak lama kita terbanting nanti. Ya kita ada rem sedikit.
1: Okay, baik.
2: Iya, dia sama seperti motor Kak Jeffrey.
1: Okay.
2: Jadi itu motor itu harus terlugas ya sampai di menurun ya, kita harus rem sedikit baru bisa jalan lagi. Iya. Okay. Salam yang pertama buat Kak Jeffrey, tolong hati-hati di jalan supaya sampai di rumah dengan baik.
1: Amin.
2: Ya, ya. Terus ya, salam yang pertama buat Mama Rosa Tameon, terus si Mama Ina di Niki-Niki, terus Bung Dadesi, terus Marcel McBuki di Nuemeto, terus Putra Jomlo, Putra Kusuma, Mbak Wiga, Mas Edi, terus Mama Andro Devanu, Bung Tobi Nenabu, Diva Tugulan, terus Miss Natampani di Ayafanu juga, terus Mama Diven di Enlasi. Selamat malam Mama, kalau begitu na gabung sudah. Terus buat email kisah satu, sementara juga pantau. Terus Bapak Simeon Misha juga, sementara juga pantau. Terus Andreas Misha

0: Oke, selamat malam juga untuk
1: kita. Iya. Iya.
0: Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama Kakak John yang ada di Kota Soe. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita dari telepon malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi. Selamat malam Kakak Putri.
0: Selamat malam juga Kakak Putri, alias Kakak Vero, teman apa kabar di malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Oke, kabarnya puji Tuhan baik. Mari request lagu apa di malam ini?
2: Lagunya dari Diri Dores, Kakak.
0: Lagunya dari Diri Dores, Untukmu Bahagia. Siapa itu?
2: Untuk semua sahabat, Kakak.
0: Oh, begitu. Oke, baik, Kakak Putri. Salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Tiff yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Amin, Kakak Putri.
2: Buat Mama Maria yang tidur juga dan lagi pantau dengan ucapan malam Mama. Buat semua sahabat, ada di sini di ayat suka. Mama Inas di keluar dari sini. Bapak usia sudah tunis kuliah jadi satu kota. Kakak Yu tentang sifat disini. Mama Yu sendirin lagi. Bapak Fidel di Soe. Dan di Ayofan yang barusan lewat. Di sana juga ada Mama Sobe, Mama Andro. Bumi sendiri Mama Yu kuliah jadi satu ulan. Ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janone Jali, Bapak Dirosat, Profesor Bungtio, Ibu Tinsi Kanekan di keluarga di Dua Batam, Kakak Anus, Kakak Anota di Timor Leste, ada Pak Indri, Ibu Tinsi di Kuneru,

0: Marker, Kakak Yuri, Kakak Ten Yair Kinari, Kakak Nara, Bung Rano, Bung Sembawa Yata, Mama Sena, Bang Haji, Bang Li, Putra Tengah, ada Kakak Ratna Lato, Kisir Jati Medana, dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamat masing-masing, dengan ucapan selamat malam, salam kompetisi.
1: Baik, salam merdeka juga untuk Kakak Putri bersama keluarga yang ada di Putun.
0: Ya, Kakak. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Kakak Putri. Baik, dengar Pro 1 Ria Tambua, di mana saja Anda berada. Sapa lagi dari Putra Kisar di Humin Ana. Selamat malam Ruang Rindu. Ya Kakak Putri Kisar, apa kabar di malam ini di Humin Ana? Kabarnya baik selalu, sehat ya.
2: Ya. Salam merdeka 45.
1: Amin, merdeka. Salam merdeka.
2: Salam berkumpul yang berkumpul malam ini, semoga tetap semangat dan Yesus memberkati.
1: Amin, puji Tuhan. Mari kita lagu apa?
2: Lagu ini dari Beni Panjaitan.
1: Lagu dari Beni Panjaitan tadi sudah di-request oleh Kakak Vero di Putun. Dedi Dores. Oke, baik. Hati masih milikmu. Oke, salam-salamnya.
2: Lagu ini khusus untuk ini Kakak Tika Kedi di Putun.
1: Amin, amin.
2: Yang terima. Salam yang pertama buat kita di Putun, selamat malam kita bersama-sama.

0: quella che ti manca a due, che stanno a vino, quindi che sta a sentire tutti per persone di aggirarsi in mezzo e di persone erme, non si male a mezzo. Abbiamo tutto il mondo in nero, da in nero, da in lui, quindi si trattano di staccare, ma quindi, non da dirsi di testa, ma in alcuni periti allora non si è saprata cosa ha prendessi
1: e vai.
0: Oke, makasih, selamat malam.
1: Oke, makasih juga, selamat malam juga untuk kakak putra Kisah. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung bersama kami. Saya menunggu di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Ya.
2: Jesse kan?
1: Ya, betul sekali.
2: Okay. Kabar cuaca di sini baik saja.
1: Oh, cuacanya di Fak-Fak baik, sehat, cerah selalu. Baik. Amin.
2: Ya,
1: dan kakak putra Tengah juga sehat selalu di sana.
2: Amin, amin, sehat saja.
1: Oke, baik. Mari kita lagu apa kakak?
2: Baru monitor belum sempat.
1: Oh, ada Pace Pondan untuk musim buah nama.
2: Ah, itu sudah.
1: Itu sudah. Oh, oke. Okay. Itu baru.
2: Oke, okay, salamnya Bung Betul. Itu baru betul.
1: Dio.
2: Untuk si buah nama. Itulah RRI Tembua toh.
1: Itu sudah.
2: Oke, Bung Jeki ya, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati, tetap semangat, juga bantu selalu, dan bahagia bersama keluarga.
1: Amin, puji Tuhan.
2: Oh, amin juga, puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan selalu. Oke, lanjut untuk ada Bunda Desi, Bapak Manggoshi, Bapak Hadi, Bang Mace, Bang Marina, juga Bang Putri, Bang Bella, Bang Sero, Bang Maria, Anu juga, Marina, Mas Yedi, Pala Nasun, Bang Lai di Kalimantan Utara, nah juga ada Bang Mace Jerry, Pati, Bunda Lima, dan
1: Maha
2: terpuasa
1: untuk semua yang terkecuali. Amin.
2: Selamat malam, terima kasih Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Amin, terima kasih kakak putra di Fak-Fak. Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, masih kasih satu kesempatan untuk satu penelpon lagi, baru kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ini dari Kota Tembua, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar sesi Mas Malam kok?
1: Iya, malam Mas Edi. Apa kabar juga Mas Edi di hari ini?
3: Nah, puji Tuhan, masih seperti yang dulu menurut
1: saya beri
3: siaran
1: toh. Oh, begitu. Sehat selalu
3: Betun,
1: Mas Edi.
3: Betun cuaca bagus. Betun cuaca bagus.
1: Oh, lagi di Betun ya Mas Edi.
3: Iya, masih mau ke Putri Tunggal untuk kebahagiaan di sana ke sana.
1: Boleh Mas Edi.
3: Kangen sama Putri Tunggal, mau ke sana.
1: Boleh Mas Edi.
3: Nggak apa-apa ya, kasihan ya untuk membahagia terus.
1: Iya.
3: Ya, merdeka dan merdeka tuh. Tadi pertama, siapa pertama nomor satu?
1: Yang nomor satu tadi kakak John yang
3: ya. Iya, terima kasih senggolanya ya. Terima kasih bagi apa Putri Tunggal senggolanya. Tadi nomor tiga siapa nih?
1: Tadi nomor tiga kakak Putra Tengah di nomor Putra Kisar. Di Hamina Anak.
3: Mas Ali Senggol lagi, bagi putra tengah tadi ya. Terima kasih Senggol lagi.
1: Iya, betul sekali.
3: Buat ini Hinuda, Hinuda udah berapa hari adik Bella ini sakit apa sehat. Ini udah lama gak ada udara. Dari yeah. Perudangdu juga masuk gak, mudah-mudahan sembuh sehat sakitnya. Ini Agustusan biar kita sama-sama merayakan ya. Tadi gak ngeliat karnaval dia, saya lihat gak ada. Ramai sekali karnaval tadi ya.
1: Ya, ramai
3: sekali. Bang Jeffrey kemana? Tadi kemana? Saya cari-cari nggak ada.
1: Nonton tadi di depan jalan, depan rumah.
3: Oh betul. Iya. Tadi tarik tambang kapan RRI?
1: Mana masih di?
3: RRI tarik tambang kapan? Acaranya kapan? Apa naik pinang nggak? Balap karung nggak?
1: Oh, acara itu RRI? Kurang tahu Mas Edi.
3: Oh, nggak ada daftar ya. Oke, buat ibu guru yang cantik itu pas ya. Mahina di Niki, Bunda Ima di Momeli, Putra Tengah, Bang Lee juga, Bang Marcel, Bang Nasus, Bang Fintin juga nggak ada kabar, Bapak Ten lagi udah lama, Bang Ika Juno Sopo, Bapak Tirosa, Maria Batara, yang Pak Biheri Anara juga ya. Bang Haji belum masuk Bang Haji. Belum ya?
1: Belum masuk.
3: Kalau begitu, kalau tadi bukan All Pro 1, Rela Tambuah, Kak Epi, Kak Fenty, Kak Heni, Kak Adga, Kak Yanti baru pulang, buat Kakak Natresa juga yang ada di tulang malam, yang sehat selalu ya. Yang nomor satu aja tadi apa, jangan mau sendiri ya, jangan bisa saya.
1: Nomor satu, dan bisa saya.
3: Ya, mantep loh, tidak mau sendiri toh.
1: Iya, itu tadi sudah request oleh Kakak John tadi, nomor satu.
3: Oh, masa sih? Aduh, kalau begitu nomor tujuh siapa?
1: Nomor tujuh Alda, cinta tak pernah mati, tapi hidup.
3: Ah, sudah. Betul buat aku adik putri tunggal yang cantik itu biar jangan dia selalu bahagia ya.
1: Yeah.
3: Selalu bahagia, spesial bukan putri tunggal yang ini Agustus. Selalu bahagia mereka ya. Dan salam buat Kak Jepri pulang, hati-hati buat keluarga di rumah. Jangan lupa jazz musik yang bagus ya. Oke. Okay?
1: Amin Mas Edi.
3: Salam beribadah barak musik jazz yang bagus. Oke. Okay?
1: Oke, makasih banyak. Salut. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambuah, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tambuah di malam ini. Ada siapa yang sudah bergabung di Facebook RRI Tambuah? Kita lihat dulu ya, sambil menunggu. Siapa ini yang sudah bergabung? Dari Jelo, malam kakak mau request lagu nomor 9 dari Nika Ardila. Oke, ditunggu nanti, biarkan cinta berlari. Baik, kita pendengar Pusat Radio Tembu di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu tadi yang sudah request oleh orang pertama yaitu kakak John Disoe. Semoga terhibur selalu bersama keluarga di malam hari ini.

0: mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Persatu Ria Tembua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa kabar Bunda Desi di malam ini di Kota Kefa?
2: Sehat selalu. Semangat. Bilang 17 Agustus tidak semangat.
1: Ya, namanya 17 Agustus kita
2: jangan semangat. Jangan terbawa arus dan Mas Edi, saya bilang. Kalau dia saya turun, semua rubuh. Jangan terbawa arus.
1: Harus dilawan arusnya itu, Mas Bunda Desi.
2: Hah?
1: Harus dilawan arusnya, Bunda Desi.
2: Oke, katanya dia mau ke Putu.
1: Betul sekali.
2: Kata siapa? Izinnya dari mana? Belum sampai niki-niki orang sucegat dia tahu di situ Mas Edi. Belum sudah. Tahu Mama Maria kena strom lagi ke strom buat Mas Edi.
1: Oke deh Bunda, merekes lagu apa Bunda di malam ini?
2: Lagu nomor 10 apa?
1: Nomor 10 tadi Beni Penjaita.
2: Sudah diputar belum?
1: Tadi sudah diputar. Tadi
2: kakak. Ya, nomor 8 selain Nika Ardila tuh. Tadi nomor 9 Nika Ardila tuh. Tapi sudah diambil.
1: Sudah diambil oleh kakak siapa tadi? Di request di Facebook tadi.
2: Oh iya. Aisma Karma
1: Terjadi meluncur
2: ke liuk-liuk putar-putar ke Mas Edi punya hati.
1: Oke Bunda. Salam-salam.
2: Nomor berapa? Nomor 8.
1: Nomor 8 ada Farid Romantika di Amor.
2: Oh, tadi Mas Edi pilih nomor 7 toh. Salam pertama buat Pak Jeffrey yang ada di studio, dan ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Dan juga buat apa ya? Ya, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih.
2: Ada Pan, ada Marina, ada Bella Pustita, ada Maria Satara yang sudah tidur, ada Tiara yang sudah tidur, ada Bang Tirosa, ada Bung Dan Mercali, Bapak Edi, Bapak Gat, dan ucapkan selamat malam. Ada Bapak Tio di Tumbakun, ada Bapak Reno Raja, Mak Minta Raja Lenama juga, ada Bapak Domi Rusa sekeluarga, Bapak Ramli sekeluarga, ada Ivan Pelo Prisendian juga dari Jepang Salat Malam, ada Bapak John yang sudah lewat Putra Kisir itu kecapaian Bung Jeffrey, dia ada pertandingan bola kaki, bola voli.
1: Oh begitu.
2: Ya, ada perlombaan, jadi dia mau bawa piala pulang ke Ambon. Jadi dia kecapaian, suara tidak terang. Ada Bang Hendrik juga putra tengah yang tadi sudah bergabung, Bang Lee. ada Papi Fernandes, ada Bung Marcel, ada Bunda Ima, ada Yeri, ada Serotamono, ada Mak Jisen, ada Mama Andro, ada Mama siapa ya, Mama Aya, ada Yusen Kaes, Mama Densi Zanepanu, semuanya ada ucapan selamat malam. Ada di yang ada di Alep, ini Ujang Jawawata, Bapak Tima Om Leko, terus ini Bapak Ten, ada Mama Sena, ada Eswatli juga, ada Nara, ada semua, pokoknya semua yang pantau di malam hari ini ucapkan selamat malam. Dan juga buat Bapak Oke, Bang Bento, semuanya diucapkan selamat malam.
1: Oke, baik. Ya,
2: Jeffrey.
1: Ya, baik.
2: Ya, buat ini Pak Jeffrey pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih, Bunda.
2: Oh iya, kelupaan ini buat Mas Edi, katanya dia mau ke Tutum.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Ibu Kenti juga, kalau lagi pantai memari bergabung. Itu saja Kak Jeffrey, selamat malam buat Bapak Anton Bere yang lagi tanggang api karena sekarang musim dingin. Oke deh, selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Bunda. Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, masih satu kesempatan dan satu penyempatan untuk kita, dan harus singkat dan jelas karena waktu kita masih tersisa beberapa menit. Kita sapa lagi di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Bung Berbagi Rindu Umur Lagu, selamat malam Bung Jeffrey.
1: Selamat malam Bang Trosa, apa kabar di malam?
3: Hai, puji Tuhan, kabar baik. Sebaliknya, kabar aku gimana?
1: Kabarnya, puji Tuhan, baik, Leo.
3: Amin. Ini, itu baru ketua isu lewat.
1: Ya, ketua isu lewat. Kalau kita tidak potong nanti lambat. Harus potong cepat-cepat.
3: Ketua OSIS untuk ini RPD, Kevin menang, itu ketua OSIS.
1: Oke deh Bang Tirosa.
3: Lagu tersisa kalau habis regu saya titip nanti di jazz musik.
1: Oke deh, lagu yang tersisa ada Bryan Adams, The Best of Me, ada Bon Jovi, Mirage, itu saja, dan ada Gita Sayonara.
3: Oke, mancanegara saya salah satu Bon Jovi ya.
1: Oke baik.
3: Salam-salamnya yang pertama mungkin buat hari yang lagi bertugas tetap sehat dan memberkati. Kemudian ada ketua OSIS yang baru selamat, selamat malam. Ada ketua kita, Mama Ina, Om Jo, Om Jo di Tembaku. Singkat saja semua-semua saja tanpa terkecuali. Buat adik, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Bang Tirosa. Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, kita sudah di menit ke 47 dan kita putar lagu-lagu yang masih tersisa yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 Ria Tembua. Semoga terhibur di malam ini. Dan saya Jeffrey Futis juga akan pamit undur diri dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-23 di jam 23 di menit ke-7. Pendengar Pro 1 Ria Tembua, saya akan sajikan lagu-lagu di jazz musik di mana saja Anda satu hari tembuat terhibur di malam ini hingga di edisi besok nanti akan bangun beraktivitas kembali dengan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu.

Hati itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Oi, mertua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lain.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Dia baru tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Ma. tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
0: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

Kesehatan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hooray!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Pendengar, dengan terengah-engah irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara kesiaran kami hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Futis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Pekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Aku selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kembali kami hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus tahun 2026. Bersama saya Manika Lanma yang akan menemani Anda pendengar dari saat ini hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar seperti biasa di program Alor pagi ini kita awali dengan program Mutiara Pagi 1 jam ke depan dan sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan dari Muslim untuk Anda pendengar di hari Jumat berkah ini. Dan tentunya jika sudah bangun dari tempat pembaringan untuk siap beraktivitas jangan lupa mengucap syukur atas tuntunan Tuhan sepanjang malam hingga pagi dan jangan lupa bawa segala aktivitas yang akan Anda lakukan juga ke dalam tangan Tuhan biar apapun itu yang terjadi dapat kita jalani dengan baik. Pendengar dan yang masih di tempat pembaringan sepertinya sudah harus segera bangun karena memang kita sudah harus bersemangat untuk menyambut hari baru di hari ini dan untuk menjalankan setiap aktivitas di hari Jumat. Tentunya semangat hari Jumat untuk kita semua. Apapun yang akan kita lakukan di hari ini tetap semangat selalu dan percayalah bahwa apapun yang kita memulai dengan baik, dengan niat baik, akan kita terima hasilnya juga dengan baik. Tetap bersama kami di Alor pagi ini dan tentunya saya akan terus menemani Anda satu jam ke depan ini dalam program Mutiara Pagi. Sajian rohani akan kami hadirkan terus di ruang dengar Anda pendengar. Selamat menikmati sajian rohani satu jam ke depan sebelum kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dan setiap rangkaian program yang akan kami hadirkan dan kami sajikan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat, semangat selalu untuk kita semua. Selamat mengikuti siaran kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

Agi pendengar, di pagi hari ini Nisa Sabian tersenyumlah mengakhiri perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan dan sajikan di ruang dengar Anda pendengar. Dan semoga sajian rohani di pagi hari ini dapat menjadi berkat dan juga semangat baru, amunisi baru untuk kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Pendengar, kita juga sudah ada di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan ajak kita semua untuk simak penyampaian warta berita pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Atambua.

0: gerak jalan.
1: Untuk paskibra tingkat Kabupaten Belu yang terdiri dari pasukan 17 dan pasukan 8 yang kami ambil dari sekolah-sekolah yang terbaik yang ada di Kabupaten Belu.
2: Warta Berita edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, seluruh peserta lomba gerak jalan 45 km sukses tempuh garis finish. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: Bupati Belu Willy Beruslai melepas 578 peserta yang terbagi dalam 34 tim gerak jalan kemerdekaan 45 km dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Belu. Pelepasan berlangsung dari Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur pada Rabu 11 Agustus 2026 malam dan finish di pelataran Plaza Perizinan Publik pada pagi hari. Gerak jalan 45 km ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang menghadirkan semangat perjuangan, kebersamaan, sportivitas, dan nasionalisme masyarakat Kabupaten Belu dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan RRI dari titik start di Desa Bauho, para peserta menempuh perjalanan panjang menuju garis finish dengan semangat pantang menyerah, membawa pesan bahwa semangat kemerdekaan harus terus hidup dan diwariskan kepada generasi penerus. Saat peserta lomba gerak jalan tiba di Kota Atambua pagi hari, Asisten 2 Setda Kabupaten Belu, Nikolaus Umbukabiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah menyukseskan pelaksanaan dalam memeriahkan HUT RI ke-81 di Kabupaten Belu.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Belu, Bupati Terwakil dan seluruh jajaran, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam mensukseskan rangkaian kegiatan gerak jalan 8 kilo, 17 kilo, dan 45 kilo yang hari ini terakhir yaitu 45 kilo dan semuanya berjalan dengan baik. Tetap semangat, sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat, para lurah, camat, dan komponen masyarakat lainnya yang sudah terlibat secara langsung dalam memeriahkan kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 lewat gerak jalan 8 kilo, 17 dan 45. Semangat dan sukses selalu.
3: Niko Umbu dalam pernyataannya juga mengingatkan agar hasil dari pelaksanaan lomba gerak jalan, siapapun yang akan keluar sebagai juara ataupun belum memperoleh juara harus tetap semangat dan mempersiapkan diri untuk kembali tampil pada Agustus 2027 mendatang.
2: Menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kesiapan pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Belu telah mencapai 75%. Laporan Febi Leolede.
5: Sebanyak 30 orang anggota pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Belu terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Belu. Para anggota Paskibra yang merupakan putra-putri terpilih dari SMA dan SMK se-Kabupaten Belu tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama sepekan. Hingga saat ini tingkat kesiapan anggota Paskibra telah mencapai 75%. Koordinator pelatih Paskibra dari personil Kodim 1605 Belu, Pletu A Sitanggang mengatakan persiapan terus dilakukan dengan memfokuskan latihan pada kemampuan baris berbaris, keseragaman gerakan, serta pembentukan formasi yang akan digunakan saat pelaksanaan upacara. Dikatakan dalam pelaksanaan upacara nantinya formasi Paskibra tetap mengacu pada susunan pasukan, yaitu pasukan 8, pasukan 17, dan pasukan 45. Lebih lanjut disampaikan pasukan 8 dan 17 diisi oleh anggota Paskibra, sementara pasukan 45 akan melibatkan personil TNI Polri.
1: Untuk Paskibra tingkat Kabupaten Belu yang terdiri dari pasukan 17 dan pasukan 8 yang kami ambil dari sekolah-sekolah yang terbaik yang ada di Kabupaten Belu. Sedangkan untuk pasukan 45 kami ambil dari organik TNI Polri. Untuk pelaksanaan latihan, kami melaksanakan pelatihan mulai dari tanggal 29 Juli sampai sekarang ini masih melaksanakan latihan. Persiapannya 75% lah. Untuk peserta Paskibraka, kami melaksanakan terfokus melaksanakan penginapan di Hotel Intan. Adapun kegiatan setiap hari kami melaksanakan latihan dasar PBB dan sekarang ini kami sudah melaksanakan latihan formasi.
5: Menurut Pletu A. Sitanggang, formasi pengibaran bendera merah putih pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, namun terdapat sejumlah penyesuaian karena adanya renovasi di lapangan umum yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara. Selain latihan peraturan baris berbaris dan pembentukan formasi, para anggota Paskibra juga mendapatkan pembekalan mengenai kedisiplinan serta wawasan kebangsaan. Materi tersebut diberikan untuk membentuk karakter para anggota Paskibra tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki semangat nasionalisme dan rasa tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Pletu A. Sitanggang menambahkan, salah satu fokus utama latihan yang sedang dilakukan saat ini yaitu menyamakan langkah dan gerakan seluruh anggota Paskibra. Keseragaman tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh rangkaian pengibaran bendera dapat berjalan tertib, kompak, dan hikmat.
1: Untuk formasinya masih sama dengan formasi yang tahun lalu, cuman yang ada perubahan sedikit di sini yaitu ada rehab atau perbaikan di lapangan, khususnya di lapangan Atambua, termasuk dengan tiang bendera. Jadi sementara kami masih menyesuaikan. Saat ini fokusnya kami melaksanakan latihan yaitu keseragaman langkah dan gerakan antara organik TNI Polri dan anak-anak sekolah, sehingga gerakannya tetap diharapkan selaras dan sama. Besar harapan kami, semoga pelaksanaan pengibaran bendera pada saat tanggal 17 nanti maupun pengibaran pada pagi hari dan penurunan pada saat sore hari berjalan dengan sukses.
5: Diketahui untuk mendukung proses pembinaan, sebanyak 7 orang pelatih yang berasal dari unsur TNI Polri terlibat dalam melatih anggota Paskibra Kabupaten Belu. Intensitas latihan juga terus ditingkatkan baik di pagi hingga sore hari menjelang hari pelaksanaan upacara. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita awali dari wilayah Atambua. Pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Memasuki malam hingga dini hari kondisi cuaca bertransisi menjadi berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 14 km per jam. Bergeser ke wilayah Betun, pada pagi dan siang hari Betun diperkirakan cerah berawan. Di malam dan dini hari cuaca cenderung berawan. Suhu udara berada pada rentang 22 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 21 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kefa Menanu, pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hari, cuaca membaik menjadi cerah berawan. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 15 km per jam. Menuju ke Soe, cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hari, kondisi berangsur cerah berawan. Di malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara relatif sejuk berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius. Angin bertiup cukup kencang dari arah tenggara dengan kecepatan 22 km per jam. Untuk Kota Kupang dan sekitarnya, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Memasuki siang hingga malam hari, kondisi cuaca cenderung berawan. Dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 km per jam. Terakhir untuk wilayah Kabupaten Alor, sepanjang pagi, siang hingga malam hari, cuaca didominasi

0: saat ini berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Dimohon untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan sistem tebas bakar. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Belu antusiasme menyaksikan lomba gerak jalan 45 km dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: Warga Kabupaten Belu antusiasme menyaksikan pelaksanaan lomba gerak jalan 45 km dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya dilepas secara resmi oleh Bupati Belu Willy Muruslay bersama unsur Forkopimda di Desa Bauho, Kecamatan Pasifeta Timur. Sejak dini hari masyarakat memadati sejumlah titik di persimpangan rute untuk menyaksikan penampilan peserta yang mengikuti gerak jalan yang di mana terdapat kurang lebih 578 peserta yang terbagi dalam 37 tim untuk kategori SMA, SMK, dan umum. Salah seorang warga, Ica, mengaku senang karena lomba gerak jalan 45 km kembali diselenggarakan. Menurut Ica, kegiatan tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus menghadirkan suasana berbeda dalam menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Ica menambahkan dengan terselenggaranya gerak jalan 45 km semakin memacu jiwa nasionalisme di wilayah perbatasan RI RDTL karena peserta yang terlibat juga memakai berbagai atribut kemerdekaan.
2: Antusias merayakan 17 Agustus 1945.

0: sendiri untuk masyarakat Kota Tegal.
1: Selain itu, Ica memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang telah melakukan perubahan rute pelaksanaan, yang di mana dulu startnya dilaksanakan di Lurasik, Desa Leontolu, kini berarik ke Desa Bauho, Kecamatan Tasikmalaya Timur. Menurutnya, perubahan rute tersebut memberikan suasana baru dan membuat masyarakat di sejumlah wilayah dapat turut menyaksikan kemeriahan kegiatan, serta tidak menghambat mobilitas warga yang dari ibu kota provinsi ke Atambua maupun sebaliknya dari Atambua ke Kota Kupang, serta mobilitas akses batas negara tetangga di Kabupaten Belu.
0: Suasananya itu semakin seru, ramai sekali. Semoga di depan masih tetap ada, kita warga Kabupaten Belu juga selalu ada hiburan yang seru setiap tahunnya, terutama pada saat merayakan 17-an.
1: Ica berharap kegiatan jarak jalan 45 km dapat terus diselenggarakan pada tahun-tahun mendatang dengan pelaksanaan yang semakin baik, sehingga tidak hanya menjadi agenda olahraga dan hiburan, tetapi juga mampu memperkuat semangat persatuan serta nasionalisme masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: 7 sumber air pengelolaan Perumda Air Minum Belu belum mampu menjawab krisis air bersih lantaran debit air berkurang bahkan mengering saat kemarau panjang. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
3: Terdapat 7 sumber mata air pengelolaan perusahaan umum daerah Perumda Air Minum dalam melayani pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat pelanggan. Dari 7 sumber air yang ada, bisa dibilang sejauh ini tidak bisa dioptimalkan secara baik, menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat pelanggan seringkali terganggu. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Belu, Antonius Jumadi Mane, kepada RRI di Atambua Selasa 11 Agustus 2006 mengatakan, dari 7 sumber mata air seharusnya mampu melayani kebutuhan sehingga tidak lagi mengalami krisis air bersih. Menjadi kendala menyangkut debit air di setiap sumber mata air saat musim kemarau tiba mulai berkurang, bahkan sampai mengering. Belum lagi bertambahnya pelanggan, pihaknya tidak bisa mengoptimalkan pelayanan distribusi air bersih secara baik untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat.
4: Berapa sumber mata air kita yang sekarang melayani pelanggan?

0: sekarang sumber mata air kita yang aktif itu ada 7. Lahurus, Mulus Oan, WOE, WUTU,
1: High Creek,
0: Ipa High Creek, Tirta di Kebunan.
1: Berarti dari 7 ini seharusnya kita tidak kelangkaan air lagi. Kendalanya apa yang terjadi?
0: Kebetulan sumber-sumber kita ini airnya pas musim kemarau debitnya berkurang. Kemudian dengan bertambahnya pelanggan dan air semakin kurang, poin kita setengah mati juga. Tentunya untuk menjaga kestabilan sumber air dan sumber, yaitu satu, melakukan penghijauan. Terus yang berikut kita juga lagi berupaya sehingga Molos, kita juga mengejar Molos One. Apabila dari bisa, itu kan dari balai, apabila kalau balai bisa membantu, saya yakin kita sediakan air beku, air baku di Kota Tambua ini air bisa terlayani dengan baik.
1: Ia menyebut untuk menjaga kestabilan pasokan air bersih, salah satu upaya jangka panjang adalah dengan merawat lingkungan alam, menanam sebanyak mungkin anakan pohon di sekitar sumber air, memberikan manfaat besar ketersediaan air bersih, jawabi kebutuhan untuk keberlanjutan hidup. Kegiatan penghijauan lahan kritis dengan menanam anakan pohon menurutnya merupakan agenda lintas sektor, perlu digalakan di setiap tahun dari pepohonan yang ada menampung air bisa menjawabi krisis air bersih yang selama ini terjadi di Belu.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dijerat tuduhan pidana terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. seperti dikutip dari CNN. Tuntutan tersebut diajukan pada Selasa 11 Agustus di Pengadilan Kota Quezon. Tuduhan tersebut menjadi bagian penting dari perkara yang sedang dihadapi Duterte dalam sidang pemakzulan di Senat. Tuduhan yang dikenakan adalah ancaman serius atau grave threats. Kasus tersebut bermula dari pengaduan pidana Biro Investigasi Nasional Filipina yang diajukan pada Februari 2025. Saat itu Duterte mengklaim telah menyewa seorang pembunuh untuk menghabisi Presiden Marcos. Ia menyebut istri Marcos dan sepupu presiden yang merupakan mantan anggota Kongres menjadi target jika dirinya terlebih dahulu dibunuh. Pengacara Duterte, Paul Lawrence Lim, menegaskan kasus pidana tersebut tidak seharusnya dilanjutkan selama proses pemakzulan berlangsung. Menurutnya, kliennya merupakan pejabat yang dapat dimaksulkan. Karena itu lanjutnya, Duterte tidak seharusnya dituntut atas dugaan pelanggaran yang juga menjadi bagian dari perkara pemakzulan. Namun, Departemen Kehakiman Filipina menilai kasus pidana tersebut tetap dapat berjalan bersamaan dengan sidang pemakzulan. Juru bicara Departemen Kehakiman, Paulo Martinez, mengatakan perkara tersebut kini berada dalam kewenangan pengadilan. Menurutnya, jaksa telah memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk melanjutkan kasus tersebut. Berdasarkan hukum Filipina, hukuman atas tuduhan ancaman serius berkisar antara 1 hingga 6 bulan penjara. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Seluruh peserta lomba gerak jalan 45 km sukses tempuh garis finish. Menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kesiapan pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Belu telah mencapai 75%. Saya Teresa Munet, operator Agus Satriawan, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan salam merdeka.

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam?

bahan dari getah pohon di dalam Amazon untuk membuat karet. Tapi bahan dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik.

0: dan berwarna hitam.
1: Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kita baru saja ikuti bersama penyampaian warta berita pagi, dan tentunya kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Bersama saya Monica Lanmaya akan terus menemani Anda di pagi hari ini pendengar, di satu setengah jam ke depan sebelum kita mengikuti warta berita nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi yang tentunya terupdate dan bermanfaat untuk Anda, yang kami kutip tentunya dari portal rri.co.id. Pendengar semangat pagi, di pagi hari ini sudah terlihat ya dengan adanya aktivitas di sekitar studio, dan juga tentunya sudah ada aktivitas ya di kediaman kita masing-masing. Pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di wilayah pegunungan, pesisir pantai, di Pulau Pantar, Pura, dan sekitarnya, di wilayah pesisir pantai di area Padang Alang, Kiraman, Pureman, dan juga sekitarnya. Selamat pagi untuk Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara di wilayah Kabupaten Alor, ataupun juga anak-anak rantau yang selalu dan senantiasa mendengarkan dan juga mengikuti siaran kami di Alor pagi hari ini. Semangat pagi, dan tentunya jangan lupa untuk mempersiapkan sarapan-sarapan dan juga ngopi air putih juga jangan lupa ya. Oke, dalam program Alor pagi ini, Monica akan temani Anda pendengar dan sekaligus mau memberitahu beberapa fakta yang tidak banyak diketahui, padahal itu manfaatnya sangat sangat baik untuk kita di pagi hari. Yang pertama, duduk 5 menit atau lebih lah ya tanpa memegang HP. Siapa sih yang kalau bangun langsung yang dicari HP? Nah, itu juga akan mengganggu konsentrasi dan produktivitas kita ketika beraktivitas di pagi hari. Jadi ketika sudah bangun ya, jangan yang dicari itu HP ya. Sebaiknya yang dicari itu minum air putih, atau ketika matahari sudah terbit mencari matahari. Cahaya matahari itu sangat baik untuk tubuh kita. Oke, minum air sebelum minum kopi, ini juga penting ya. Jadi disarankan untuk minum air putih sebelum kita minum kopi atau lain-lain. Dan merapikan tempat tidur. Nah, ini untuk anak-anak pasti nih, kalau sudah bangun tidur itu tidak akan peduli lagi dengan tempat tidur yang sudah rapi, atau merapikan tempat tidur atau tidak, langsung berlari keluar. Apalagi kalau sudah bangun terlambat, karena ini salah satu fakta yang sering terjadi, dan tidak saja pendengar tetapi saya juga sering seperti itu. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa bangun tidur itu harus dimulai dengan hal-hal kecil, tidak melihat HP saat bangun, dan juga merapikan tempat tidur, minum air putih, dan lain-lain. Nah, itu dia ya beberapa fakta-fakta yang harusnya kita lakukan, tetapi beberapa hal yang harusnya kita lakukan di pagi hari, tetapi kadang kita lalai dan tidak melakukan. Itu juga yang berdampak pada aktivitas kita. Jadi bayangkan saja bangun pagi sudah buka HP dan melihat setiap informasi yang kadang itu ada yang baik, ada yang positif, tapi ada juga yang negatif, dan itu akan menguras energi kita untuk melakukan aktivitas. Oke, itu dia, semoga bermanfaat ya. Jadi sudah ketahui, besok kalau bangun langsung segera merapikan tempat tidur, minum air putih, dan beraktivitas sebagaimana biasa tanpa menyentuh dulu HP. Oke deh pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Kami akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi di ruang dengar Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar, kami update satu informasi untuk Anda pendengar. Sekretaris Jenderal MPR Republik Indonesia menyiapkan publikasi terpadu menjelang sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi persidangan tersampaikan secara utuh, informatif, dan kredibel kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan publikasi terpadu membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama antara MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang terlibat dalam rangkaian persidangan. Hal tersebut disampaikan dalam forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas. Dan forum ini bertajuk Sinergi Bakohumas tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 11 Agustus 2026 lalu. Budi mengatakan tiga lembaga legislatif terus berkoordinasi menjelang pelaksanaan sidang. Koordinasi tersebut diperlukan agar publikasi berjalan dengan satu narasi dan informasi yang konsisten. MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI juga menyediakan kanal distribusi informasi resmi terpadu. Kanal tersebut dapat diakses melalui kode QR yang disiapkan khusus untuk kebutuhan publikasi. Materi yang tersedia mencakup informasi resmi sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI. Selain itu, tersedia siaran pers, tautan siaran langsung, serta dokumen foto dan video.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 112 Ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak dibenarkan untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp250.000.

Pendengar, Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid meminta seluruh jajaran Kementerian ATR BPN termasuk kantor wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelayanan pertanahan. Menurutnya masyarakat harus ditempatkan sebagai poros utama pelayanan dengan memastikan setiap proses berjalan mudah, cepat, transparan, serta memberikan kepastian waktu kepada pemohon. Nusron juga menegaskan, aparat pertanahan merupakan pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang petugas. Setiap persoalan yang muncul dalam proses pelayanan harus dilihat berdasarkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pemohon. Ia juga menekankan bahwa kepastian dan kepuasan masyarakat menjadi ukuran penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan pertanahan yang diberikan pemerintah. Menurut Nusron, penyederhanaan aturan dan prosedur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Aturan yang dibuat tidak hanya harus jelas secara administratif, tetapi juga harus mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan.

Demikian, masyarakat tidak menghadapi prosedur yang berbelit-belit ketika mengurus berbagai layanan pertanahan di kantor pertanahan. Sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan, Kementerian ATR BPN saat ini menempatkan sejumlah inovasi, di antaranya pengukuran terjadwal dan percepatan layanan peralihan hak. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memangkas waktu pelayanan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Jinny.
1: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Jinny.
2: Memang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih? Ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya, nak, ya?
0: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Kalabahi menggelar aksi bersih kemerdekaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Kegiatan gotong royong tersebut dipimpin langsung Kepala Lapas Kalabahi M. Arfandi bersama jajaran pegawai dan peserta magang yang bertugas di lingkungan Lapas Kalabahi. Aksi bersih difokuskan pada area luar lapas, terutama halaman depan dan bagian samping. Peran peserta membersihkan rumput liar, mengumpulkan sampah, menyapu dedaunan, serta merapikan fasilitas lingkungan. M. Arfandi mengatakan, kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi rutinitas kerja bakti, tetapi merupakan bentuk nyata dalam memaknai semangat kemerdekaan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya menghargai institusi tempat seluruh jajaran Lapas Kalabahi mengabdi. Kegiatan tersebut sekaligus diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Salah satu pegawai Lapas Kalabahi, Irfan Alfian Jae, menilai kegiatan gotong royong tersebut mampu mempererat kebersamaan antara pegawai dan peserta magang. Melalui aksi bersih kemerdekaan, Lapas Kelas 2B Kalabahi berharap semangat gotong royong, kepedulian lingkungan, patriotisme, dan kekompakan terus tumbuh dalam keluarga besar pemasyarakatan.

Oke, pendengar, sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Program 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, sebelum kita mengikuti bersama penyampaian Warta Berita tersebut di pagi hari ini, juga saya ingin menyampaikan di pukul 9 nanti kami akan hadirkan dialog pagi dengan topik. Kami akan hadirkan dialog pagi di pukul 9.15 dengan topik Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat di Kabupaten Alor. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui YouTube RRI Alor atau juga bisa dengarkan kami melalui siaran RRI Digital. Dan pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita pagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah.